bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia? Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di serambi masjid bagian utara.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Lo memperdua lelaki cadangannya cukup di dunia hayalan kamu aja ya. Lo memperdua. Lo memperdua ya. Tadi kan aku sempat spill ya. Buat yang senang menghayal gitu. Ya memang ada manfaatnya, tapi teman memperdua ya. Kadang jika berlebihan itu harus diperhatikan juga gitu. Kalau mengganggu kehidupan nyata kamu, misalnya gini nih. Kamu lebih memilih dunia hayalan daripada kehidupan nyata hampir sepanjang waktu gitu. Dan kamu sulit menghentikan kehayalan kamu meskipun kamu tuh harus bekerja atau melakukan sesuatu. Pekerjaan sekolah, hubungan sosial, atau tidur pun jadi terganggu ya. Dan merasa sangat tertekan ketika harus kembali ke kenyataan gitu, teman berdua. Dia menghabiskan waktu berjam-jam sampai aktivitas hari-harinya terbengkalai. Dan kalau udah kayak gitu, udah parah nih ya. Ya memang sebenarnya bukan berarti kamu aneh ya, tapi ada baiknya dibicarakan sama tenaga profesional untuk memahami sebenarnya apa sih yang sedang terjadi. Jadi kalau kamu sesekali duduk sambil bengong, pakai headset, mendengarkan lagu, terus otak kamu bikin film sendiri ya, lengkap sama soundtrack, pemeran utama, plot twist, dan ending bahagia, santai. Itu namanya punya imajinasi. Bahkan kadang khayalan bisa menjadi draft pertama dari kehidupan yang ingin kita bangun. Yang penting gini teman berdua, boleh tinggal sebentar di dunia khayalan, tapi jangan sampai lupa pulang ke dunia nyata ya gitu. Terus jadi buat kamu nih yang udah kelamaan di dunia khayalan kamu, yuk pulang yuk, bisa yuk.

0: like that.
1: Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Oke, Nona Hong ya. Waduh, kalau nggak salah ada 3 MV musik video ya, keren banget teman berdua ya. Jadi kalau misalnya kamu naik labi-labi ya atau naik angkot ya, kalau di Aceh kan kita bilangnya labi-labi teman berdua. Semenjak ada ojol ya, ojek online ya, labi-labi jadi sepi kan teman berdua ya. Ya mudah-mudahan dengan ada lagunya Nona Hong ini ya, jadi semakin banyak, karena banyak juga kan anak-anak muda yang gak mau ketinggalan konten gitu ya, FOMO, yang naik labi-labi ataupun naik angkot gitu ya kan, sambil dengerin lagu Hong ini kayak berasa kece aja ya. Oke, lagi-lagi thank you ya buat Hong, buat Nona ya. Kalau kemarin itu kan dia rollerblade ya, jadi yang gak punya sepatu roda ya udah, yang Hong aja naik labi lagi pasti juga ikut seru ya, tahu berdua.

과 명예 중 하나 골라 하치 고민 없이 난 몽땅 쓸어 담아갈 거야 엄마야 이

명예 중 하나 골라 하치 고민 없이 난 몽땅 쓸어 담아갈 거야 엄마야

Oke, teman perdua ya. Okidoki, is this true? Yes. Jadi siapa yang tahu lagu ini, teman perdua? Terlihat film drakor True Beauty ya, episode 6 kalau enggak salah, teman perdua. Yang si Sojun ya, Han Sojun. Dia nyanyi lagu ini sambil menari di rumahnya. Di rumahnya itu lagi ada adik dan si Yong Jo Kyung. Aku udah dua kali sih nonton tribute ini, kayak nggak bosen gitu. Kan kalau aku ya, teman berdua ya, opini aku dari semua drakor yang udah aku tonton sih memang nggak banyak sih, tapi aku memang jatuh cinta sama semua pemeran, plot twistnya, karakternya, ceritanya ini dari drakor True Beauty. Dan you know, sebelum ada drakornya aku juga udah baca duluan itu webtoonnya, teman berdua. Dan memang gambarnya memang bagus ya, bagus sekali ya, teman berdua. Dan ini yang bikin keren sih gitu. Pesan moralnya adalah kalau kamu yang udah nonton ya, jadi kan faktanya adalah semua perempuan itu cantik kalau di make up ya, teman berdua. Oke lah, teman berdua, semangat pagi lah buat kamu ya. Dan sekarang sudah di pukul 7:50 itu Indonesia Barat ya, yang sudah pada masuk sekolah dong. Kalau enggak udah tutup pintu gerbang ya kan. Yang para kantoran, para kerja, berdagang semuanya lah, pokoknya mudah rezeki, sehat-sehat selalu. Dan yang lagi dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan ya, teman berdua. Oke, kalau tadi ada Okidoki, kita ke Indonesia deh. Ada Dia dan Indahku, Semalu-malu. Ini dia, teman berdua.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

trauma. Pernah kan kamu tahu kan trauma atau memperdoa? Dan kira-kira kamu pernahkah punya trauma masa lalu mungkin yang buat kamu jadi takut, yang pernah melukai hati kamu atau memperdoa ya? Aku rasa banyak ya, apalagi terutama perempuan yang mungkin korban-korban KDRT ataupun korban toxic relationship gitu, atau trauma dengan keluarga. Pokoknya trauma lah teman berdua. Nah, pertanyaannya apakah trauma pahit bisa sembuh teman berdua? Nah, jadi jawabannya bisa. Trauma yang pahit itu bisa membaik dan banyak orang bisa kembali menjalani hidup yang bermakna setelah pengalaman traumatis. Tapi sembuh gak selalu berarti melupakan kejadian ya, atau gak pernah sedih lagi, enggak. Kadang penyembuhan itu bisa lebih kayak kalau dulu ingat kejadian langsung hancur gitu, kemudian naik lagi level, ingat kejadian masih sedih tapi bisa bernafas dan melanjutkan hari. Dan suatu saat ingat kejadian dan itu, oh iya, itu pernah terjadi pada aku, tapi itu bukan lagi seluruh hidupku gitu. Dan trauma itu bisa meninggalkan jejak. Pengalaman yang sangat menyakitkan bisa bikin seseorang itu sulit percaya kepada orang lain, takut kejadian serupa terulang, terlalu waspada, mudah terpicu oleh hal tertentu, dan merasa dirinya enggak cukup baik, dan mungkin merasa sulit menikmati hidup teman berdua. Dan itu bukan berarti kamu lemah ya, otak dan tubuh memang bisa belajar untuk terus berada dalam mode berjaga-jaga setelah mengalami sesuatu yang terasa sangat mengancam. Dan seperti apa sih yang membantu proses pemulihan? Jangan memaksa diri untuk melupakan. Gak perlu memaksa diri kayak berkata, aku harus move on, aku harus lupakan gitu. Penyembuhan itu bukan perlombaan teman berdua. Jadi kamu harus kasih ruang buat perasaan kamu. Sedih, marah, kecewa, validasi dulu ya. Menangis gak berarti kamu kembali ke titik nol kok. Dan bangun kembali rasa aman, rutinitas, tidur cukup, aktivitas yang bikin tubuh kamu rileks, lingkungan yang aman, orang-orang yang bisa dipercaya itu bisa membantu kamu teman berdua. Dan jangan suka menyalahkan diri sendiri ya. Ada perbedaan besar antara aku berharap dulu aku melakukan sesuatu yang berbeda dan semua ini salahku. Yang kedua, seringkali justru memperpanjang luka teman berdua. Dan juga gak harus kepada banyak orang kamu cerita ya. Satu orang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi sudah bisa sangat berarti. Dan kalau dampaknya masih berat, kamu boleh cari bantuan profesional. Psikolog atau psikiater itu bisa bantu seseorang memproses trauma dengan pendekatan yang sesuai. Kamu gak harus menunggu sampai kondisinya parah untuk minta bantuan teman berdua. Dan ada sesuatu sih yang penting, kalau kamu itu gak harus kembali jadi diri kamu yang dulu ya. Kadang setelah melewati sesuatu yang sangat pahit, tujuan penyembuhan bukan kembali jadi orang yang sama seperti sebelum terluka, enggak. Tapi menjadi seseorang yang lebih kenal sama dirinya sendiri, lebih tahu batasannya, lebih mampu mengatakan tidak, lebih selektif memilih orang, dan akhirnya bisa berkata, aku gak bisa mengubah apa yang udah pernah terjadi kan, tapi aku gak mau kejadian itu menentukan bagaimana sisa hidupku harus berjalan gitu. Jadi iya, trauma bisa sembuh atau sangat membaik. Prosesnya mungkin gak lurus. Ada hari ketika kamu tuh merasa kuat, terus kamu tiba-tiba sesuatu memicu kesedihan lagi ya. Dan itu gak otomatis berarti kamu gagal teman berdua. Luka lama boleh meninggalkan bekas, bekas luka gak berarti lukanya masih terbuka.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tunggu, senjata!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Selama berdua, Pemko Banda Aceh mengambil langkah tegas ya terhadap Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD, usia 58 tahun loh, yang setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat sebagai ASN. FD ditangkap oleh Satpol PP WH Banda Aceh bersama pasangan pria berinisial AM. Keduanya diduga telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Jadi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh, Emila Sofayana, mengatakan penanganan terhadap FD ini dilakukan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Jadi dari sisi kepegawaian, keputusan ini diambil setelah proses berita acara pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Satpol PP serta adanya penetapan FD sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat ASN. Jadi teman berdua ya, untuk memastikan roda pemerintah tetap berjalan, Pemko Banda Aceh sudah menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan tugas Kepala Inspektorat selama proses penanganan perkara berlangsung, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ya, ini menjadi apa ya, tamparan keras buat kita LGBT ya. Itu memang masih sangat menjamur rasanya ya, karena dia itu kayak gunung es gak sih teman Pro 2. Jadi memang kita harus tahu sebenarnya seperti apa sih tanda-tanda seseorang yang memiliki penyimpangan seksual gitu. Nanti lah kita bakal cerita-cerita lagi ya teman Pro 2. Dan pastikan kamu tetap dengar terus Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

Boost.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,6 Pro FM RR Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman perdua. Kamu lagi apa coba sekarang ya? Mungkin lagi iri sama seseorang gak sih? Kadang-kadang pernah gak sih kayak ini aku iri atau gimana? Apa aku lagi iri sama dia gitu? Iri itu manusiawi, teman perdua. Ya hampir semua orang tuh pernah kok ngerasainnya. Yang penting bukan apakah aku iri, tapi lebih ke apa sih yang kita lakukan setelah menyadarinya gitu. Nah, aku punya tanda-tanda kamu lagi iri sama orang lain. Yang pertama, kamu tuh sulit ikut bahagia ketika dia berhasil. Misalnya nih, teman kamu dapat pekerjaan bagus, menikah, punya rumah, atau mencapai sesuatu lah, dan kamu mengucapkan selamat gitu. Tapi di dalam hati kamu terasa gak enak gitu, teman berdua. Terus yang lainnya, kamu tuh langsung membandingkan hidup kamu. Misalnya, dia udah sejauh itu, kok aku masih begini gitu. Ya, alih-alih melihat pencapaian orang sebagai sesuatu yang positif, otak kamu tuh langsung mengubahnya jadi ukuran nilai diri kamu sendiri. Dan kamu suka mencari kekurangan orang itu gitu. Misalnya, ya sih dia sukses, tapi karena kita ngerasa lebih nyaman ya kalau menemukan sesuatu yang membuat pencapaian online itu terasa kayak gak terlalu hebat. Nah, mungkin kamu lagi iri sama berdua. Apalagi kalau kamu ngerasa lega saat dia gagal, wah tepuk tangan kamunya gitu. Ini salah satu tanda yang cukup kuat. Ketika orang yang kamu iri ternyata gagal, kamu diam-diam merasa, nah akhirnya. Padahal sebelumnya kamu berharap dia berhasil kan. Dan kamu punya pengen punya apa yang dia punya. Bukan sekedar terinspirasi, tapi muncul perasaan kayak, kenapa dia punya itu, aku juga mau lah gitu. Atau kamu ngerasa tertinggal ngelihat teman seumuran kamu tuh udah punya karir bagus, pasangan setia, rumah yang bagus, atau kehidupan yang bagus lah. Itu bikin kamu kayak ngerasa, apa hidup kamu gagal gitu. Padahal setiap orang kan punya timeline-nya beda-beda. Dan kamu mulai meremehkan pencapaiannya gitu. Ah, dia berhasil juga karena dibantu orang tuanya gitu. Mungkin memang ada faktor bantuan, tapi kalau pikiran itu muncul terutama karena kamu sulit menerima keberhasilannya, bisa jadi ada rasa iri di baliknya, teman berdua. Apalagi kamu terus stalker ya, kamu terus memantau kehidupannya, sering ngecek medsosnya, ngelihat apa dia udah punya, ngelihat apa yang udah dia punya lah, dia posting apa, terus ngebandingin deh sama kehidupan kamu sendiri gitu. Pencapaian orang lain bikin kamu mempertanyakan harga diri kamu. Misalnya, apa aku gak cukup pintar? Berarti aku gak cantik? Berarti hidupku gak sebagus dia gitu. Padahal keberhasilan orang lain itu gak mengurangi nilai diri kamu gitu. Iri versus terinspirasi itu beda ya. Beda-beda tipis lah. Kalau terinspirasi itu gini, dia bisa sampai sana, aku juga ingin mencobalah gitu. Kalau iri, kenapa dia bisa sedangkan aku enggak gitu. Terinspirasi bikin kita bergerak. Iri yang gak dikelola bikin kita terus membandingkan, mengcompare gitu. Kalau kamu lagi sadar, kamu lagi iri, jangan langsung membenci diri sendiri kok. Coba tanya, yang sebenarnya aku tuh iri kenapa gitu. Mungkin bukan pada orangnya, mungkin iri kamu karena dia punya kebebasan yang kamu inginkan, atau pengakuan, keamanan finansial, hubungan yang sehat, atau kesempatan yang belum kamu dapatkan gitu. Dan itu justru bisa menjadi petunjuk. Iri adalah kompas ya, yang menunjukkan sesuatu yang sebenarnya kita pengen gitu. Jadi daripada aku benci kenapa dia punya itu gitu kan, ubah jadi ternyata aku juga menginginkan hal itu. Apa ya yang bisa aku lakukan untuk mendekatinya? Karena kamu gak perlu membuat cahaya orang lain redup supaya cahaya kamu lebih terang.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

92,6 Pro FM RRI Banda, channel mentar baik kamu teman Pro 2. Udah pukul 9:58 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Gak terasa sepeda harus berakhir, nanti digantikan oleh santai siang sama Michael teman Pro 2 ya. Tentunya kebersamaan akan terus berlanjut ya. Oke deh kalau gitu aku pamit dulu deh teman Pro 2 ya, dari ruang dengar kamu. Dan aku doakan semoga kamu sehat selalu pastinya teman berdoa ya. Mudah rezekinya, segala kegiatan kamu lancar, apa yang kamu harapkan juga tercapai. Oke, teman berdoa tetap dengerin terus ya RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang tentunya teman Pro 2. Ada aku Michael kali ini menemani kamu di Santai Siang dan juga di Pro 2 Hitlist. Tentunya di hari Rabu kita di tanggal 19 Agustus 2026 ya. Masih mungkin bau-bau suasana ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tentunya yang ke-81 dan masih juga disibukkan dengan aktivitas dan kegiatan kamu sehari-hari ya. Lagi berkutat di meja kerjanya di kantor atau pekerjaannya di luar ruangan ya, kerja lapangan, anak sekolah, anak-anak kuliah juga udah mulai ya, ini semester baru juga ya, semester ganjil yang baru selesai ospek beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan ada hasil ya dari dari ospek yang sudah dijalani dan selamat menjalani dunia barunya. Mudah-mudahan yang jurusan yang sudah dipilih adalah jurusan yang tepat untuk kamu jalani. I call Phil a couple times, he's probably sick of me. He said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but

Mario G. Kelau lebih dari teman, dan tentunya menghadirkan single ini di momen yang tepat juga, mungkin lagi apa kamu itu kurang mungkin kurang mendapatkan ide-ide kreatif ya, gara-gara dengerin musik, karena banyak hal yang bisa meningkatkan kreativitas seseorang ya, salah satunya mendengarkan musik favoritnya gitu ya, genre favorit atau penyanyi favorit, atau ada juga yang harus duduk dulu sebentar termenung ada juga yang harus katanya minum kopi dulu ya, kalau belum ngopi kayak katanya belum pas gitu. Nah itu banyak ya hal-hal yang sekiranya menjadi trigger untuk bisa meningkatkan kreativitas seseorang. Intinya tetap fokus dengan apa yang dikerjakan, pasti hal-hal atau ide kreatif akan muncul juga sendiri.

0: lagi ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng, bukannya panti asuhan.
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Tante ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
6: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Weh, cupu.
1: Lo ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Musik Rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Ini uang mahar buat aku.
5: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
6: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

teman-teman berdua mengingatkan untuk kamu umat muslim tentunya di Kota Banda Aceh dan sekitarnya kalau azan zuhur ya nanti akan berkumandang di tepat di pukul 12:46 waktu Indonesia bagian barat. Nah, sembari menunggu waktu azan ya, kan aku hadirkan beberapa single Reddy G ya, dan tentunya juga menemani kamu sekalian mau ini lagi istirahat siang, makan siang ya. Bisa kayaknya nunggu waktu sholat dulu, udah selesai sholat baru kayaknya lebih pas aja gitu ya, makan gak buru-buru, minum yang gak terburu-buru, dan tentunya nanti bakal mungkin bisa fokus lagi melaksanakan aktivitas kembali.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenal.

kenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegau sih?
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
6: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
7: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa ya udah di jam 15:13 menit waktu Indonesia Barat. Semakin sore teman Pro 2, dan pastinya di sore ceria kali ini aku bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Dan nanti teman Pro 2 kita ada cek cerita kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin kita. Hari ini keseruan apa yang bakal kita berikan informasi buat kamu teman Pro 2. Ini lagunya dari Yoman Paul, Alunan Mimpi, untuk menemani sore ceria kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus?
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sustio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Hai teman Pro 2, gak kerasa ya udah di jam 15:52 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu asar nih teman Pro 2 untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Hai teman Produa, masih dengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Produa, seperti biasa ya, di jam 16 lewat di kita bakalan ada cek cerita kamu. Kali ini teman Produa, kita sudah hadir nih salah satu narasumber kita teman Produa, ada Yusril Mubarak. Ada Yusril Mubarak, iya. Assalamualaikum Yusril.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waduh, gini kan enak kan, semangat kita di sore-sore ini ya. Oke, Yusril ini adalah, ini aku panggilnya Yusril atau Mubarak?
1: Real Yusril, Yusril.
0: Oh,
1: lebih akrab kan? Lebih akrab,
0: real. Kirain Yusril real gitu. Biasa kan ada akun-akun ini ya, akun-akun ini Yusril real gitu, atau real underscore real lagi. Ya. Baru kali ini namanya real gitu ya. Oke, real, gimana nih real? Waduh, asik ya gini ya. Ini kabarnya gimana, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Ini sedikit apa ya, terburu-buru karena pulang kuliah ya.
0: Waduh, ini kuliah jurusan apa nih real?
1: Ilmu politik.
0: Oh, kirain ilmu politik. Oke, ini ilmu politik ya. Kenapa milih ilmu politik nih real?
1: Karena Yusril semenjak kelas 2 SMA alhamdulillah terpilih sebagai ketua umum pelajar Islam Indonesia Kabupaten Pidijaya. Jadi ketika mulai terpilih, kita lebih fokus kolaborasi dengan pemerintahan. Artinya adalah hari ini kita mulai terjun sedikit demi sedikit ke dunia perpolitikan. Walaupun PI hari ini sendiri tidak berpolitik secara praktis gitu. Nah, jadi kita mulai berkolaborasi dengan pemerintahan setempat, baik itu instansi-instansi perwakilan rakyat atau sejenisnya gitu. Jadi serasa Yusril sudah sejak SMA di perpolitikan, serasa rugi kalau nggak dilanjutin.
0: Waduh, ya. Jadi sejalur gitu ya, ngikutin alur aja gitu, asik kali ya, seru ya Ril ya. Oke, Ril ini sebagai ketua umum PII Pidijaya. Oke, boleh dong dijelasin ke teman Produa. Sebenarnya forum PII ini apa sih, Ril? Ya,
1: jadi PII ini adalah satu organisasi pelajar Islam Indonesia namanya. Organisasi ini berfokus pada kegiatan pelajar, yaitu pembinaan karakter, kepemimpinan, public speaking, dan kekompakan. Nah, jadi kita hari ini mengajar perihal kepemimpinan, terus perihal public speaking pada kawan-kawan pelajar, karena memang ini umumnya sangat urgent ketika pelajar-pelajar masuk ke dunia perkuliahan gitu.
0: Oke, berarti memang peran PI ini cukup banyak ya, apalagi di zaman anak generasi Z gitu ya.
1: Betul, Gen Z ya.
0: Gen Z, kamu termasuk Gen Z atau Gen Alpha nih kamu?
1: Gen Z lah.
0: Gen Z kamu ya. Karena biasanya kan Gen Alpha beda lagi dengan Gen Z ya di zaman Gen sekarang Z. Ya. Oke, Ril, ini boleh dong dijelasin ke teman Produa awal cerita kamu kenapa bisa masuk dan menjadi ketua umum PI itu seperti apa? Kenapa kamu bisa masuk ke komunitas PII? Apa nih yang spesial, istimewanya forum PII ini apa nih buat kamu?
1: Jadi kebetulan di Pidijaya itu kita minim organisasi. Jadi sebenarnya ada berapa organisasi di Pidijaya? Seperti HMI, PMI, IPNU, dan beberapa lainnya gitu. Jadi untuk pembinaan karakter pelajar itu kurang aktif, dan juga organisasi-organisasi mahasiswa itu di Pidijaya kurang aktif. Karena di Pidijaya itu tersendiri gak ada kampus yang pertama. Kenapa organisasi mahasiswa gak aktif? Karena gak ada kampus. Yang kedua, di pelajarnya itu ada beberapa organisasi lain, cuman kurang untuk kegiatan. Nah, sudah sejauh ini, sejauh Yusril yang sebelum gabung pas itu, silat PI selalu konsisten untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan khusus untuk para pelajar gitu. Jadi kita tertarik lah kesana ya. Jadi saya rasa ketika kita hari ini mempunyai ruang untuk berkembang, kita gunakan semaksimal mungkin, kan gitu ya.
0: Luar biasa. Jadi memang harus terbuka pikirannya. Betul, ya. Enggak stuck di situ-situ aja. Betul. Gitu. Cari apa namanya? Literasi ya, real ya. Waduh. Selama kamu mengikuti forum ini, jadi nanti kita bahas ya bagaimana sih peran PI Bangun Pidijaya itu nanti kita bahas. Tapi aku sekarang nih mau bahas dulu nih segmen pertama nih, perkenalan tentang diri kamu gitu, real. Nah, kamu ini sebenarnya tipe yang kayak extrovert atau introvert dalam melakukan sebuah kegiatan gitu. Mungkin ada beberapa yang kayak takut-takut, terus kayak enggak berani. Nah, kamu cara membangun keberanian itu seperti apa, Ril?
1: Nah, jadi Iskil tuh tipekal orang yang sedikit ekstrovert.
0: Waduh.
1: Cuman sedikit aja.
0: Kayaknya enggak sedikit nih, kayak. Ini merendah atau meroket nih, kayak.
1: Nah, jadi perihal konteks yang kedua tadi, dalam hal kita mengikuti kegiatan atau enggak menyelenggarakan kegiatan, kita maksimal. Jadi tidak ada kata ragu-ragu untuk mengambil keputusan dan juga melaksanakan satu keputusan yang telah diambil gitu. Jadi perihal kita di PI menyelenggarakan kegiatan gitu. Jadi apabila hari ini kita telah mengambil satu keputusan, maka keputusan itu harus dijalani sampai akhir. Apapun resikonya. Gitu. Baik itu kita terkena intimidasi biasanya kan, terkena intimidasi atau enggak lain-lainnya.
0: Yep.
1: Pokoknya target kita harus selesai.
0: Okay.
1: Gimana pun caranya gitu.
0: Oke, okay, berarti konsisten juga perlu.
1: Konsisten,
0: ya.
1: Konsisten itu dia.
0: Oke, okay, nah ini kalau misalnya teman pro 2 menanyakan ya mungkin kepada Yusril nih, waduh bang atau dek, kami nggak bisa nih, nggak berani nih kami ngambil keputusan nih, karena nanti keputusannya tiba-tiba bisa berubah, tiba-tiba nggak sesuai dengan apa yang kita ikuti nih, itu bagaimana Ril? Nah,
1: jadi dalam pengambilan keputusan itu ada beberapa tahap. Yang pertama tahap penimbangan.
0: Oke. Okay. Nah,
1: jadi dalam pengambilan keputusan itu kita harus mempertimbangkan dulu pro kontranya, mana yang lebih berpihak kepada kita, atau mana yang tidak berpihak kepada kita. Maksudnya kita ini adalah satu organisasi, misalnya di PI, mana yang berpihak kepada kita PI, atau mana yang tidak berpihak kepada kita gitu. Jadi kalau misalnya dua-dua itu berpihak, kita harus mempertimbangkan kembali mana yang lebih berpihak kepada kita, mana yang hanya berpihak kepada kita gitu.
0: Okay.
1: Jadi dalam hal pengambilan keputusan itu harus benar-benar melalui proses penyaringan yang benar-benar sempurna, agar nantinya keputusan yang diambil itu bisa berguna kepada sesama kawan-kawan di PI maupun kawan-kawan pelajar se-Kabupaten Pidijaya gitu.
0: Waduh, ini memang ada jiwa-jiwa kepemimpinannya ada nih. Memang cocok nih jadi ketua-ketua umum kayak gini nih, jadi terbuka kita ya. Oke, ini tuh Prado, begitulah sekilas tentang profil dari Yusril ya.
1: Yusril.
0: Kamu aslinya memang dari Pidijaya atau memang gimana? Oke, SMA-nya juga di sana.
1: SMA kita semua
0: di Pidijaya. Semuanya sana ya. Jadi kamu ada enggak nih perubahan nih ketika kamu masih kuliah mungkin sama waktu sekolah nih? Ada enggak kira-kira yang kamu rasakan, waduh, ternyata di kuliah kayak gini ya, di sekolah gini lagi ya. Ada enggak perbedaan-perbedaan ini yang kamu rasakan?
1: Jadi tadi saya baru habis masuk MK di kuliah. Jadi dosen itu mengatakan kalau perbedaan kuliah sama SMA itu adalah kita di kuliah tidak diajarkan disiplin lagi.
0: Okay.
1: Disiplin. Nah, jadi saya rasa kata dosen itu ketika di perkuliahan kalian tidak lagi dituntut oleh dosen kalian untuk menjadi disiplin. Karena kenapa? Kalian udah 6 tahun di SD belajar kedisiplinan. Artinya apa? Di SD kita harus dituntut masuk jam 8.
0: Yep.
1: Harus tepat waktu gitu. Kalau gak tepat waktu kita gak dikasih masuk. Oke. Di SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Artinya apa? 12 tahun kita dituntut untuk disiplin terus.
0: Benar.
1: Nah, di perkuliahan gak gitu. Mau masuk, gak masuk, itu terserah kalian, kata dosen.
0: Okay.
1: Nah, mau masuk nggak masuk terserah kalian, nilai saya tentuin gitu. Jadi dosen-dosen berarti megang lebih ke nilai gitu. Jadi istilah rasa ketika kita di dunia perkuliahan, kita lebih kepada diri kita sendiri. Apakah kita mau untuk memang fokus untuk ke kuliah atau enggak gitu. Jadi memang nggak ada pressure apa-apa apapun, untuk kita di perkuliahan ini. Beda dengan di bangku SMA gitu.
0: Berarti kalau misalnya di bangku sekolah itu kita dituntut untuk disiplin gitu ya. Tapi kalau misalnya di kuliah ini dari kita sendiri nih, apa kita akan mau menyiplinkan diri sendiri? Betul. atau memang tidak mau apa-ngapain gitu ya. Berarti memang tergantung sama diri sendiri gitu. Waduh, seperti itulah teman Produa ya, sedikit tentang Yusri. Oke, nanti kita bakalan balik lagi ya ngebahas bagaimana nih forum dari forum ke aksi peran PI Bangun Pidijaya. Kemudian apa aja visi misi mereka, kemudian kegiatan-kegiatan apa aja dilakukan teman Produa. Jangan kemana-mana, stay tune terus barengan aku Ilma Arsy dan Yusril di Cek Cerita Kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Masih ada siapa di sini?
2: Yusril.
1: ngelek dikit ya. Masih ada Yusril dong. Oke, kita bahas nih tentang forum PII ya. Yusril, boleh dong diceritain ke teman Pro 2. Sebenarnya di PD Jaya itu apa nih yang perlu dilakukan sama PII? Perubahan apa yang akan nanti terjadi nih ketika PII sudah turun aksi nih ke sekitar-sekitar atau ke lingkungan nih untuk mengubah PD Jaya semakin sukses atau seperti apa nih? Israel.
2: Jadi sebenarnya sesuai dengan visi daripada PII, kita misi daripada PII yaitu berfokus kepada para pelajar. Nah, kata Soekarno kan, beri saya 10 pemuda akan saya guncangkan dunia.
1: Waduh.
2: Nah, hari ini kita berpegang kepada pelajar.
1: Iya, benar.
2: Pelajar ini adalah pemuda juga. Pelajar adalah orang-orang yang nantinya akan menjadi pemuda bertahap. Nah, gitu. Jadi hari ini kami dalam melakukan suatu perubahan yang sangat signifikan yang ada di PDJ itu adalah kami mulai dari para pelajar. Nah, hari ini pelajar-pelajar kita doktrin. Ini kita kasih materi-materi yang memang untuk mengasah pikiran kritis mereka.
1: Yep.
2: Ini yang memang kita perlukan. Nah, jadi di PDJ itu jangan gara-gara gak ada kampus, daerahnya vakum, jangan sampai gitu. Ini yang kita harapkan. Maksudnya hari ini adalah pelajar-pelajar PDJ ini juga harus bisa menjadi pelopor. Walaupun gak ada mahasiswa di PDJ, tetap roda kepemudaan PDJ ini harus tetap berjalan.
1: Oke. Gitu. Biasanya kalau misalnya problem-problem atau masalah-masalah pada anak muda ini seperti apa nih?
2: Ya, biasa Gen Z, Kak, malas.
1: Biasa Kak Gen Z, malas. Kenapa nih efek malasnya itu, kenapa nih? Ada masalah apa nih yang harus kamu, ya mungkin kamu tahu nih, oh nih kayaknya di sini nih letak permasalahannya nih.
2: Ya, jadi permasalahannya pada umumnya kan tentang gadget pastinya lah.
1: Oke.
2: Gadget.
1: Berarti pengaruh gadget itu juga sangat ini ya, dominan ya?
2: Dominan, sangat-sangat dominan.
1: Oke, berarti kalau misalnya Gen Z sekarang tidak menggunakan gadget itu kuno gitu atau gimana?
2: Kayaknya enggak ada.
1: Berarti kalau masih ada masih ada gadget, masih bisa main, masih bisa scroll, itu udah misalnya udah udah enggak boring ya. Pasti ada suatu kegiatan gitu ya. Oke, boleh dong ceritain sedikit nih apa-apa aja nih kegiatan-kegiatan di PII yang sudah pernah dilakukan di PD Jaya nih.
2: Oke. Jadi kita setiap tahunnya tetap kegiatan pelajar Islam Indonesia adalah mengadakan leadership basic training. Cuman kita enggak mau bahas itu. Ini adalah kegiatan tahunan. Jadi kita enggak mau bahas itu. Kita bahas kegiatan sampingan. Nah, jadi hari ini kita enggak berpatokan pada kegiatan-kegiatan yang wajib, tapi kita juga berpatokan kepada kegiatan-kegiatan yang sunnah.
1: Waduh, jadi, ada sunnahnya, kan? Ada wajibnya gitu. Yeah. Oke.
2: Okay. Nah, jadi di sela-sela kesempatan, di sela-sela kekosongan waktu, pelajar-pelajar PDJ, tentunya PII, kami mengadakan berbagai event untuk mengajak kawan-kawan di PDJ untuk tetap berkembang. Walaupun hari ini kurang support daripada instansi-instansi pemerintahan pada kegiatan-kegiatan pelajar, tetap hari ini kita kekeh untuk perubahan PDJ, kan gitu ya?
1: Yep, benar.
2: Nah, jadi dalam beberapa pekan ke depan, ke belakang, jadi beberapa waktu yang lalu ke belakang, bulan 2 kemarin, kita sempat mengadakan Meligo Fest.
1: Apa
2: jadi,
1: itu?
2: Jadi Meligo Fest ini adalah satu event festival pasca bencana untuk kawan-kawan pelajar Kabupaten PD Jaya. Nah, jadi kita buat satu wadah pasca bencana ini adalah agar anak-anak ini nggak terlalu trauma terhadap bencana yang terjadi. Maksudnya kan hari ini saya juga melirik tentang perihal yang dilakukan oleh cabang dinas PD Jaya, dinas pendidikan PD Jaya, yang dimana pasca daripada banjir orang ini nggak langsung ujian. Pasca banjir orang ini langsung ujian. Ini yang kita sayangkan.
1: Oke.
2: Nah, jadi sebenarnya pasca ujian, pasca banjir orang ini beban pikirannya bertambah, beban moralnya tertambah, dan juga beban daripada kesehatan ini bertambah. Karena kenapa? Ketika banjir itu kita harus membersihkan rumah yang pertama.
1: Iya benar.
2: Yang kedua, beban moral kita. Jadi mulai dari segi ekonomi kita mulai terhenti karena bencana, kita nggak tahu mau cari rezeki di mana. Habis itu yang ketiga langsung ujian. Ini yang kita pertanyakan. Sedangkan secara apapun, secara kapasitas, walaupun mumpuni tetap akan drop.
1: Nah, benar.
2: Tetap akan drop. Ini yang kita pertanyakan kemarin. Jadi kami sempat audiensi Pak kemarin sama Pak Kadisnya. Pak ini tolong Pak dibantu. Soalnya ini anak-anak kita pasca bencana nggak boleh diginiin. Nah, dikasihlah kesempatan untuk kami buat kegiatan event Meligo Fest ini. Jadi ketika mereka itu terlalu trauma kepada bencana, kita bawa hal-hal yang memang mereka sukai. Tadi dalam hal itu kemarin sempat viral-viral lagu La Haula Wala Quwata dari Rafli Kendi.
1: Oke.
2: Nah, jadi kawan-kawan serasa suka terhadap lagu itu, kita datangkan Rafli Kendi ke Pidijaya.
1: Waduh.
2: Ya, kita datangkan Rafli Kendi kemarin ke Pidijaya. Kita negosiasi, alhamdulillah Rafli Kendi mau hadir ke Pidijaya hari itu. Jadi serasa hari ini adalah ini yang kita perlukan. Kegiatan-kegiatan ini yang kita perlukan. Agar kenapa? Pelajar-pelajar Pidijaya ini merasa ada ruang untuk mereka berkembang. Nah, jadi ketika pasca bencana hari ini, kita jangan terus ngepres mereka. Bisa-bisa gila orang ini. Nah, beban pikiran, ya kan?
1: Iya, jadi kayak misalnya lagi keadaan kayak gini, di misalnya dibuat menyenangkan, iya, gitu. Oke. Okay.
2: Nah, gitu. Jadi kita tetap konsisten mengadakan event-event tersebut. Nah, jadi dalam satu bulan kurang lebih kemarin kita sempat mengadakan sekolah parlemen di Pidijaya.
1: Oke.
2: Sekolah parlemen. Nah, jadi tanggal 25 Juli kemarin kita mengadakan sekolah parlemen di Pidijaya. Nah, jadi dalam hal ini kita lihat kawan-kawan kemarin suka, kemarin kan tren lagi ya Haji Uma.
1: Iya.
2: Ya. Ketika Haji Uma kemarin kebetulan ada di Aceh, sempat ke RI 2 kemarin, kita usahakan connect ke Haji Uma. Nah, kebetulan Haji Uma mau turun ke Pidijaya. Jadi datang ke Pidijaya, Haji Uma kasih materi, kasih support-support materi tentang perihal parlemen ke Pidijaya. Ini yang kita harapkan. Nah, hari ini kita membuktikan maksudnya PI, Pelajar Islam Indonesia, bisa mendatangkan orang-orang hebat walaupun hari ini sebatas organisasi pelajar.
1: Yep.
2: Nah, walaupun hari ini organisasi pelajar, kita berkomitmen kita bisa mendatangkan orang-orang besar.
1: Benar, gitu. Benar. Oke. Sejauh ini ada enggak nih kamu sebagai ketua umum ya, Real ya. Ada enggak kendala-kendala mungkin di lapangan atau kendala-kendala teknisi internal eksternal, ada enggak yang pernah kamu kayak ini besar nih kendalanya nih, ada enggak tuh? Ya,
2: paling sejauh ini kendala yang pertama adalah kekompakan. Karena memang perihal panitia ini pelajar ya. Pelajar, anak masih lugu memang. Kan ini wadah untuk kita berkembang. Jadi sama-sama gak bisa, Yusril juga gak bisa, orang ini gak bisa. Jadi perihal kekompakan ini masih kurang. Jadi dalam hal inilah kita sama-sama belajar. Kalau nanti yang kegiatan sudah selesai, kita tahu di mana kurang kita. Nah, itu itulah wadah untuk kita memperbaiki diri gitu. Jadi yang kedua itu adalah beban semua orang. Adalah beban finansial. Nah,
1: itu seperti apa tuh? Ini memang benar ya, dia tuduh-tuduh poin terus ya. Oke, itu seperti apa nih?
2: Beban semua orang itu adalah beban finansial. Bisa biasa sehari-hari kita adalah beban duit, beban uang gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Jadi dalam hal beban finansial ini kan kita mendapatkan sesuatu untuk apa namanya? Kita mendapatkan finansial ini untuk membeli satu alat gitu,
1: kebutuhan gitu ya, benar-benar ya, benar-benar.
2: Misalnya perihal nasi atau apa gitu kan.
1: Oke, uang jajan lah ibaratnya ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, terus apa lagi nih kekurangannya nih?
2: Terus paling miskom-miskom aja itu, itu masuk lagi kompakan. Cuma kalau untuk di BDJ alhamdulillah cuma itu dua.
1: Cuman itu aja ya. Ya. Tapi misalnya semoga nih banyak ya bantuan-bantuan dan juga komunikasi-komunikasi juga lebih erat lagi nantinya ya, Ril ya. Waduh. Oke. Nah, kalau kamu nih kan kamu kuliah juga nih. Terus kamu menjabat sebagai ketua nih. Gimana kamu cara membagi waktu nih kan sibuk ini, sibuk itu. Apakah itu bisa sejalan atau memang kamu kayaknya harus memprioritaskan PI atau memprioritaskan kuliah kamu nih, Ril? Ya.
2: Jadi alhamdulillah sejauh ini kita telah masuk ke zaman digitalisasi.
1: Waduh.
2: Jadi PI sendiri juga mendukung arah-arah digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi hari ini kita bisa lihat berbagai platform di media sosial itu bisa dilakukan secara digital, secara gampang. Nah, perihal dalam koordinasi daerah dengan Yusril yang ada di mana aja sekarang itu bisa melalui via Zoom, baik atau enggak via Google Meet.
1: Oh, nah, oke. Okay.
2: Jadi ketika mungkin hari ini kita perlu dengan Sekda misalnya, kita bisa melakukan via Zoom. Bapak ini tolong bisa enggak via Zoom karena ketua lagi di bandar gitu.
1: Oke. Okay.
2: Nah, jadi kita bisa lebih leluasa untuk menyampaikan sesuatu. Jadi hari ini perihal jarak hari ini enggak ada lagi alasan.
1: Enggak benar.
2: Karena zaman digitalisasi sudah berlaku untuk saya ini sampai dengan kedepannya gitu.
1: Oke, berarti gak ada kata berhenti lah ya. Apa pun jalan aja gitu.
2: Dalam berinovasi itu segala cara ada sebenarnya.
1: Iya,
2: cuman mau gak mau ya kita.
1: Jadi benar-benar menggunakan ini ya digitalisasi ya.
2: Digitalisasi.
1: Selagi ada ya digunakan sebaik mungkin. Jadi jangan disia-siakan di teman Pro 2 apalagi Gen Z nih ya. Jadi jangan menggunakan digitalisasi untuk hal yang tidak positif ya, tapi untuk hal yang positif seperti yang Yusril bilang tadi. Aduh, ini keren sekali ya. Oke, Yusril, ada enggak nih pengalaman-pengalaman kamu nih selain dari PI yang pernah mungkin kamu lakukan atau mungkin yang sedang kamu lakukan saat ini, Ril?
2: Ya, jadi untuk pengalaman tentunya kalau misalnya kita berbicara di PI adalah pengalaman kepemimpinan yang sangat kita dapatkan di sini.
1: Oke.
2: Okay. Karena kebetulan kita juga dipercayakan sebagai ketua hari ini. Jadi pengalaman kepemimpinan itu sangat luar biasa kita rasakan. Hari ini kita punya relasi ke instansi-instansi pemerintahan. Ketika kita buat kegiatan itu lebih gampang. Nah, berbeda dengan organisasi-organisasi kampus yang saya lihat. Nah, jadi relasinya tingkat kampus saja.
1: Benar-benar. Gitu.
2: Jadi bukan menilai kita tidak butuh dengan relasi kampus, kita butuh. Cuman kita berbicara butuhnya dalam jangka panjang.
1: Oke, gitu. Berarti memang cari relasi sejauh mungkin.

0: lainnya, ilmu-ilmu juga tentunya akan luar biasa juga gitu. Pastinya kalau misalnya kita udah go nasional gitu ya, apalagi nantinya kita bisa go internasional. Kebetulan di pengurus besar PI kita ada juga bidang luar negeri.
1: Waduh. Nah,
0: walaupun hari ini namanya pelajar Islam Indonesia, tetap ada luar negerinya juga.
1: Oke.
0: Karena PI saya ini adalah sudah go global.
1: Gitu. Udah jadi udah luas gitu ya. Yeah. Jadi udah sampai ke mancanegara gitu ya. Waduh, pasti. Itu maksud aku tuh. Jadi kita bukan hanya stuck di situ aja, tapi kita buka link di tempat-tempat berbeda ya, Israel ya. Dan alhamdulillah sudah terjalin sedikit demi sedikit ya. Luar biasa ini PI ya. Ini juga harus dijadi apresiasi ya untuk semua peserta anggota-anggota juga dari PI. Oke, okay. Ini Israel, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini, tapi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, masih dengan aku Marsi dan Yusril di sini. Dicek cerita kamu.

0: berdua masih dengan aku Ilmar Siri 92,6 FM, teman terbaik kamu. Masih ada siapa di sini?
1: Yusril gitu ya tadi ya.
0: Ini baru nih, gak ada jedanya Ril ya. Langsung boom gitu. Oke, ini masuk ke last statement nih kita ya. Jadi udah banyak kita menceritakan tentang profil kamu dan bagaimana forum PII menjalani aksinya, kemudian visi misinya, kegiatan-kegiatannya juga udah kita jelasin tadi teman Pradua ya. Oke, ini terakhir nih sebelum kita closing nih, apa nih yang pengen kamu sampaikan mungkin ke teman-teman Pradua, terus mungkin ada tips, ada pesan, ada yang ingin kamu ceritakan lagi lainnya, Yusril boleh dong, ini waktu untuk kamu nih.
1: Oke, baik, jadi ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Jadi kemarin kami pelajar Islam Indonesia dalam event satu bulan ke depan ya, satu bulan ke belakang. Jadi kami sempat mengajarkan sekolah parlemen. Jadi hari itu kita sempat menerangkan hajuma juga. Jadi dalam hal itu sempat hadir kepala dinas Dispora, Kadispora Pidijaya, Bapak Azril. Jadi dalam hal itu kita mengingat yang mengikuti kegiatan ini adalah seluruh muda-mudi terbaik Pidijaya. Jadi total kemarin ada 80-an orang. Jadi kemarin saya bilang ke Pak Kadis, Pak, ini Pak, tolong Pak, Kabupaten Pidijaya ini tidak kurang muda-mudi terbaik sebenarnya.
0: Waduh. Nah,
1: jadi sebenarnya yang kurang baik, yang nggak ada di Pidijaya itu adalah wadah untuk orang-orang ini berkembang. Jadi kemarin saya sempat bilang sama Pak PLT Kadispora, Pak, ini tolong disediakan wadah-wadah untuk para pemuda-pemuda ini bisa bisa
0: meluapkan ya.
1: Iya, bisa meluapkan ke kreativitas mereka gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi dalam hal ini kami bilang, Pak, semenjak pasca bencana pasca Covid kemarin, Pidijaya ini enggak pernah melakukan kegiatan pemilihan agama Minang kabupaten.
0: Oke.
1: Nah, jadi semenjak pasca Covid sampai sekarang itu enggak pernah. Jadi kemarin ketika kami menyampaikan aspirasi ini, alhamdulillah disambut dengan baik oleh Pak Kadisnya. Sampai dengan sekarang, kemarin dibukalah pendaftaran. Jadi dalam hal ini kita berterima kasih banyak ke Pak Kadispora. Hari ini telah mendengarkan aspirasi kami daripada pelajar Islam Indonesia Kabupaten Pidijaya. Harapannya adalah ini bisa kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, insyaallah, dan juga yang terpenting adalah transparan. Nah, jadi kita tidak mau dengar ada sedikit pun isu-isu titipan di kegiatan-kegiatan kita ini. Jadi hari ini kami pelajar Islam Indonesia telah mengusulkan kegiatan ini agar nantinya Pidijaya tidak selalu dengan kata-kata vakum ya. Nah, walaupun hari ini kita adalah daerah-daerah yang baru berkembang, kita tetap harus setara dengan daerah-daerah lainnya.
0: Waduh. Gitu.
1: Okay. Baik pun hari ini kita Pidijaya baru berumur 18 tahun, hari ini kita harus setara dengan Banda Aceh yang sudah 500-an tahun.
0: Nah, gitu. Oke.
1: Okay. Apapun ceritanya, bagaimanapun caranya.
0: Oke. Okay. Gitu. Umur boleh sikit gitu ya, tapi pengalaman joss terus.
1: Iya, harus kan.
0: Benar-benar.
1: Ini adalah motivasi-motivasi kita dari pihak-pihak berwenang untuk menyediakan ruang-ruang untuk anak-anak kita berkembang. Ini yang kita perlukan. Memang Pidijaya ini tidak kekurangan orang pintar sebenarnya, cuman wadah untuk mereka mengimplementasinya yang ada.
0: Oke.
1: Nah, ini sangat kita sayangkan. Apalagi hari ini banyak daripada kawan-kawan kita pelajar yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbayar.
0: Oke.
1: Dan juga yang kedua nggak resmi.
0: Oke.
1: Ini yang kita sayangkan. Nah, alangkah baiknya pemerintah menyediakan ruang wadah ataupun wadah yang memang konsisten diselenggarakan setiap tahunnya.
0: Oke, benar-benar. Ya, semoga ya ini kedepannya juga semakin berkembang ya, semakin sukses juga dan semakin berjalan dengan baik ya kegiatan-kegiatan anak muda itu juga pada didukung gitu ya. Jadi anak-anak muda bisa memberikan apa namanya menyalurkan lah ya bakat-bakat mereka itu menjadi lebih positif gitu ya dan juga untuk berkembangnya untuk Kota Pidijaya dan untuk kota-kota lainnya juga. Benar-benar. Oke.
1: PDJ Go International.
0: Waduh. Ini nanti dibuat ya hashtagnya ya. Luar biasa ini ya. Memang sangat harus memang konsisten ya, real ya. Memang harus konsisten dan mendukung semua kegiatan-kegiatan tersebut. Oke, ini terakhir pesan-pesannya apa nih untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin, mungkin yang sedang dalam perjalanan nih, atau yang belum sempat dengerin juga bisa nanti langsung aja cek YouTube channel kita ya, di RRI Banda Aceh. Boleh dong terakhir nih pesan untuk teman-teman Pro 2, apalagi anak-anak Gen Z nih, dari kamu Ariel pribadi.
1: Jadi dalam hal ini kawan-kawan semua yang memang masih mendengarkan, jadi pesan saya adalah hari ini kita harus memanfaatkan apapun yang ada di sekitaran kita. Baik hari ini kita mempunyai digitalisasi yang memang ini masih ada di sekitaran kita, kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Nah, walaupun hari ini banyak sisi negatifnya, cuman yakinlah ini bisa dipergunakan dengan sisi positifnya. Itu. Terus juga pergunakan waktu-waktu Anda sebaik mungkin. Nah, jadi jangan sampai waktu-waktu Anda ini terbuang dengan sia-sia. Hari ini banyak wadah-wadah kita untuk bisa berkembang, banyak wadah-wadah kita untuk bisa menjadi orang-orang besar. Jadi orang besar itu tidak lahir secara instan, tapi orang-orang besar ini lahir ketika mereka mau. Gitu.
0: Oke.
1: Jadi kawan-kawan yang di Bija, jangan lupa daftar Inang Agam Kabupaten
0: Bija. Oke, ini terakhir nih, sosial media kamu atau mungkin dari sosial media dari PI ini boleh dong disebut ke teman Pro 2.
1: Oh ya, jangan lupa follow at Yusriel Mubarak dan juga IGPI at PI_PDJaya.
0: Oke, ini teman Pro 2, terima kasih banyak Yusriel. Ini cerita-cerita kamu hari ini juga mungkin bisa menjadi inspirasi ya untuk teman-teman lebih berkembang, apalagi anak-anak di zaman sekarang ya, Gen Z ya, untuk lebih positif lagi pergerakannya ke depannya. Aku Ilmarsi pamit.
1: Yusriel Mubarak ikut pamit.
0: Oke, kita berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Ini uang mahar buat aku.
4: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
5: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Hai teman Prodo, masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gimana nih kabarnya teman Prodo di sore hari ini? Buat kamu yang sedang menikmati aktivitas di sore kali ini, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar dan pastinya juga berkah. Aku masih nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti teman Prodo. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay barengan aku. Next, kita muterin dulu lagunya dari Yovie Nuno nih teman Prodo, Misal, untuk menemani sore ceria kamu.

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2 di jam 18:42 menit waktu Indonesia Barat ya. Artinya teman Pro 2, aku harus muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu maghrib nih untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 18:53 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'ifahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: Teman Pro 2, saatnya kita ikuti halaqah maghrib langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Mari terlebih dahulu kita pasangkan niat, niat i'tikaf di dalam masjid, yang insyaAllah dengan niat itu akan diberi pahala lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jamaah majlis ilmu dan para pendengar radio Baitur Rahman yang dirahmati Allah, kita seperti mana biasa melanjutkan penjelasan terkait tentang beberapa makhluk-makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah terlebih dahulu sebelum Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana Allah menciptakan malam, menciptakan siang, menciptakan bulan, menciptakan matahari, menciptakan bintang, menciptakan al-hawa. Al-hawa itu angin, dan seterusnya. Semua itu sudah kita jelaskan secara bertahap. Maka malam ini kita ingin mendengarkan kembali kajian lanjutan yang akan disampaikan oleh Imam At-Tabari, salah seorang imam ahli tafsir dan juga ahli dalam bidang hadis. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dalam hal ini saya bacakan kitab beliau, yaitu kitab Tarikh At-Tabari, yang menjelaskan sejarah permulaan segala sesuatu, yang nanti insyaAllah kita akan masuk ke era terciptanya Nabi Adam alaihi salam. Jamaah dirahmati Allah, Imam At-Tabari pernah berkata, wa khalaqallahu bahran, Allah menciptakan makhluknya bernama bahran, baharannya laut. Jadi diciptakan oleh Allah makhluknya yang bernama laut. Apa yang terjadi pada laut itu? Fajara dunas sama'i miqdara thalathi farasikha. Ini perlu diketahui, laut yang diciptakan Allah ini bukan laut laut yang kita lihat sekarang. Jadi menawa nyawa-nyawa tajak laut yang menghina orang pegah jak tajak laut yang lautnya laut bumawa. Itu laut di dunia. Allah pernah menciptakan satu laut. Laut itu tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Nanti kita akan lihat apa isi laut itu. Nah, ini yang sampaikan ini adalah Imam At-Tabari. Beliau ahli tafsir, bahkan beliau ada kitab namanya Kitab Tafsir At-Tabari dan Ahli Hadis. Nah, kita akan lihat malam ini, kita dengar sama-sama, laut seperti apakah yang diciptakan Allah itu. Jadi kata Imam At-Tabari, laut yang diciptakan Allah itu fajara dunas sama'i miqdara thalathi farasikha. Laut itu berjalan di bawah langit. Di bawah langit ada langit, di bawah langit itu ada laut. Itu jaraknya itu sekitar thalathi farasikha. Thalathi farasikha itu kalau bahasa kita tiga farsah, mengiyong sabuh farsah nyan ukuran berarti jitabuh makna laju 7 kilometer, 7 lebih, oh mohon maaf, 5 sekian lebih satu farsah. Kemudian kalau istilah tiga farsah itu sampai 16.5 kilometer. Nah, begitulah gambarannya. Kemudian wa huwa mawjun makfufun qa'imun fil hawa'i bi amrillah. Dan laut itu berupa gelombang yang terarah. Lalu dia itu berdiri atau berada di dalam hawa. Hawa itu udara. Jadi ada laut diciptakan Allah dan kita tak tahu laut itu di mana, wallahu alam. Laut itu di dalam hawa. Hawa itu angin, udara. Jadi yang laut itu maujun, maujun, makfufun, dia itu bergelombang. Sama lagi laut yang dia kalau royok. Sama seperti laut yang kita lihat hari ini, itu bergelombang dia. Dan kita tidak tahu apakah gelombang yang sama dengan gelombang laut yang kita lihat sekarang atau berbeda, wallahu a'lam. Kemudian laut itu kata Imam At-Tabari, bi amrillahi azza wa jalla la yaqturu minhu qatratun. Laut itu berada di dalam angin, lalu tidaklah jatuh setetes zat yang dari laut itu melainkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu laut buatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab begini, kaum muslimin, yang kita lihat di dunia ini persentasenya itu hanya tidak lebih 10% yang ditampakkan oleh Allah makhluk-makhluk ajaibnya. Jangankan langit, laut yang di dalam laut itu, walaupun sudah banyak teknologi berkembang untuk melihat apa isi dalamnya, untuk menggali apa isi dalamnya, tidak ada satu pun manusia yang bisa merumuskan itu, ataupun perkumpulan para ilmuwan mengumpulkan isi data dalamnya laut sepenuhnya. Kita sebut sajalah ilmuwan yang pernah turun ke Palung Mariana. Palung Mariana itu termasuk laut terdalam di dunia. Tidak ada satupun manusia yang bisa bertahan hidup satu jam di dalamnya itu, kecuali harus memiliki teknologi yang kuat. Dan ada orang yang masuk ke Palung Mariana. Banyak ilmuwan yang masuk ke situ, tapi tidak boleh lebih dari 2 jam sebab tekanannya lebih kuat daripada kedalaman laut yang ada di dalam. Apa yang ada di Palung Mariana? Tidak ada satu pun orang yang bisa merumuskan data isi daripada laut Palung Mariana 100% ikan-ikan yang ada di dalamnya. Yang lungguduk begah kau nian. Kadang-kadang kalau kita lihat ada ikan yang berbentuk cahaya. Dia kalau berjalan menimbulkan cahaya, kalau diam cahayanya mati. Ikan itu tidak ada di laut lain kecuali di Palung Mariana. Gimana? Mang begitu kaitan yang oleh gua tunggu, mandron paling kalian hebat YouTube. Silakan buka di YouTube, orang-orang yang datang ke bawah itu ke Palung Mariana, dia hanya menemukan beberapa spesies saja tentang data isi laut Palung Mariana. Itu laut, belum lagi alam semesta. Maka yang kita lihat di alam semesta hari ini, baik bintang yang kita tahu, baik planet-planet yang namanya sudah tersebar dalam ilmu pengetahuan, apakah itu Merkurius kah, Venus kah, Jupiter kah, itu tidak sampai 5%. 95%-nya itu hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, termasuk makhluk-makhluk yang Allah sebut itu, ini yang disebut oleh Allah tadi dengan istilah bahran. Bahran ini satu laut yang dia ada berada di alam semesta. Nah, maka begitulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita bisa lihat itu? Nanti kalau masuk surga, insyaallah. Suatu saat jika kita masuk surga nanti, Allah akan tampilkan semua makhluk-makhluknya yang tak pernah kita lihat selama di bumi. Kalau masuk surga, kalau masuk neraka ya tidak nampak lah. Ya, insya Allah kita semua dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut lagi. Kemudian wal biharu kulluha sakinatun. Dan di dalam laut itu ada laut-laut yang lain menyertai laut yang kita bahas ini. Sakinatun, keadaannya diam. Walaupun gelombang, dia itu diam. Kalau laut di dunia, dia bergerak karena ada efek angin dan gelombangnya hadir karena ada angin. Sedangkan laut yang Allah ciptakan ini sakinatun, walaupun dia bergelombang tapi dia diam pada tempatnya. Nanti kita buktikan benarkah ada laut ini, insyaallah kita buktikan nanti. Kemudian wadzalikal bahru jarin fil sur'atis sahmi, dan demikian pula lah laut itu bergerak, dan bergeraknya laut ini fil sur'atis sahmi, sama seperti anak panah. Anak panah itu kalau kita tarik, kita lepas, itu kan cepat geraknya ya. Ah, itu laut yang Allah buat itu begitulah kecepatannya. Nah, kemudian thumma intilaquhu fil hawa'i mustawiyan. Kemudian laut itu bergerak di dalam angin. Bah, kalau bahasa kita di udara, laut itu bergerak mustawiyan, secara lurus. Dia enggak belok dia. Enggak belok ke kanan, enggak belok ke kiri, dia lurus. Lurus. Kemudian ka'annahu hablun mamdudun ma bainal masyriqi wal maghribi, seolah-olah seperti tali yang membentang. Ada laut yang Allah ciptakan, ada laut juga lagi, ada laut yang lain, ada beberapa laut yang laut itu berada di dalam satu laut yang luas. Dan kata Imam Ibnu Tabari, beliau mengatakan hablun mamdud, seperti ada tali. Hablun itu kan tali. Hablun minallah, pertalian kepada Allah, dari Allah, itu tali dia. Jadi dia lurus geraknya. Nah, kelurusan geraknya itu, kata beliau, al-masyriqi wal-maghrib, di antara timur dan barat. Jadi dari timur dan barat itu, lautnya itu bergerak satu arah, seperti ada tali. Fatajri syamsu wal-qamaru wal-khunnas fil lujjatin ghamrin dhalikal bahri. Nah, ini yang penting. Di dalam laut itu, kata Imam At-Tabari, ada makhluk-makhluk Allah yang kita lihat hari ini. Di dalam laut yang luas itu, kata Imam At-Tabari, fatajri syamsu, hadirnya matahari di dalamnya. Berarti mata orang yang dekat laut orangnya, yang dalam laut itu. Yang baik nak bayangkan laut lah, berarti laut berarti lagi laut bumi. Ada beda ni, ni beda ni. Jadi dalam laut itu ada matahari, kemudian wal qamaru, ada bulan di dalam laut itu. Ada bulan, kemudian wal khunnas. Khunnas itu nanti kita bahas. Itu ada penjelasan sendiri dari Rasulullah SAW. Ada makhluk Allah namanya khunnas. Nanti kita akan bahas itu. Nah, pada dua hal itulah, fi lujjatin ghamrin dhalikal bahari, yang mereka itu bergelombang besar di dalam laut itu. Nah, jadi perhatikan baik-baik, ada istilah yang disebut dengan lujjatin ghamri, itu bergelombang besar. Gelombang besar laut itu, di dalamnya itulah ada matahari dan bulan. Maka oleh karena itu Allah berfirman, kullu fi falakin yasbihun, kullu fi falakin yasbahun. Allah berfirman, pada tiap-tiap masing-masing itu beredar pada rotasinya. Kemudian wal falaku dawaranul ajlati fil lujjati ghamrin dhalikal bahari. Dan Allah berfirman tadi tentang kalimat falak. Falak itu apa artinya? Falak itu dawaranul ajlati fil lujjatin ghamrin. Falak itu adalah peredaran roda. Kalau kita lihat ban mobil, ban motor, itu roda. Ah, itulah yang disebut dengan falak. Maka rotasi bumi itu punya rotasi. Matahari punya rotasi. Planet-planet itu punya rotasi. Menyobatha dan yang menawa. Ini matahari. Itu seluruh planet mengelilingi pusat rotasi matahari. Kemudian aku, waktu dia jamun jak sekolah kan, kena pelajaran yang jamun. Nah, itu begitu dia. Maka itulah yang disebut dalam Quran tadi dengan istilah falak. Makanya ada istilah nanti dalam satu bidang ilmu disebut ilmu falak. Ilmu falak itu apa? Ilmu yang fokus untuk meneliti tentang peredaran planet. Dari sanalah nanti muncul hari Senin begini waktunya, Bulan pertama begini waktunya, masuk Januari begini waktunya, persetiap tahun begini harinya. Itu semua hasil daripada penelitian tentang peredaran matahari kah, bulan kah, dan seterusnya. Dan ulama kerajaan Aceh Darussalam yang saya tahu, yang ahli dalam bidang ilmu falak tentang meneliti peredaran bulan, matahari dan planet, yang saya tahu dua orang. Pertama Imam Mas

dia tulis buku, di sanalah dia ungkap bahwa Mesir Raya dulu punya imam besar pertama namanya Syekh Abdul Rauf Al-Singkili atau bahasa lainnya Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Yang kedua, yang ahli dalam bidang ilmu falak dari generasi kerajaan Aceh Darussalam, seorang mufti bernama Syekh Abbas bin Muhammad atau Tengkuji Kuta Karang. Beliau pernah menulis tentang itu. Begitulah ulama kita dulu, bukan hanya ahli dalam bidang kitab kuning, bukan hanya menghafal Quran, bukan hanya menghafal hadis, tapi juga mereka punya bab khusus yang mereka pelajari. Kalau Tengkuji Pantikulu, beliau di bidang mengatur siasah perang. Jadi ulama zaman nengku nak bab-bab rawa. Betul kita men kita nyong kena jak nyong kita nyong. Tadi but bagian ekonomi Islam. Datanglah ke Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Oh di kita nyong mah tabutnya bab tentang masalah siasah perang. Boleh datang ke Tengku Cik Pantikulu, boleh datang ke Tengku Cik Kuta Karang. Begitulah ada bab-babnya sendiri. Baik. Kemudian itu disebut dengan falak tadi. Falak itu peredaran bulan dan matahari. Wallazi nafsu Muhammad biyadi. Dan demi jiwa Muhammad di tangannya. Yaitu di tangan Allah. Lau badatisyamsu min dzalikal bahri. Jikalah tampaklah matahari yang demikian itu pada laut, maka la ahraqat kulla syai'in fil ardi, maka bumi akan mengalami kehancuran. Artinya, jika matahari itu tidak berada dalam laut buatan Allah tadi, dia berpisah sendiri, maka bumi akan mengalami kehancuran. Baik. Sekarang kita simpulkan dulu. Ini yang kita sedang bahas ini kaum muslimin adalah satu makhluk Allah yang sangat ajaib. Namanya laut. Laut yang kita bahas ini bukan laut yang ada yang kita lihat di bumi, tapi laut yang terhampar di atas alam semesta. Oke, pertanyaannya, apakah sains pernah menjelaskan ini? Yang gitu ya. Orang kalau mendengar cerita ini, ada sebagian umat muslim bilang, ini dongeng, kan gitu ya? Ya kan? Ini tentang laut ini, pasti sebagian orang mengatakan, itu penjelasan itu dongeng, tak ada. Mana ada laut di alam semesta? Tak ada. Tapi pertanyaannya, bisa enggak matan kitab ini yang ditulis oleh ahli tafsir, ahli hadis, yang membahas tadi tentang laut, apakah pernah ditemukan dalam dunia sains bahwa ada laut di alam semesta? Ada. Penelitian inilah yang nanti ditemukan oleh salah seorang tokoh yang disebut dengan Albert Einstein dengan rumusnya MC kuadrat. Silakan buka nanti data. Ada dua istilah, kita ingin buktikan ada enggak laut di alam semesta. Pertama, silakan nanti buka data. Ada namanya istilah dalam bidang ilmu pengetahuan astronomi itu dengan disebut dilatasi waktu. Dilatasi waktu. Yang kedua adalah ruang lingkup waktu. Mohon maaf, ada istilahnya kelengkungan ruang waktu. Dua definisi ini yang pernah terjadi perdebatan antara Albert Einstein dengan ilmuwan Eropa lainnya. Mereka berdebat untuk membahas sebenarnya gravitasi yang ada di bumi, apel yang jatuh dari atas ke bawah, itu terpengaruh dengan gaya gravitasi ataupun terpengaruh dengan kelengkungan ruang dan waktu. Lu rasa mungkin sebagai orang yang nampung tanya nunggu. Saya ingin katakan, kalau ingin membuktikan laut yang disebut ini, pakailah rumus dua tadi. Rumus fisika yang pertama disebut dengan dilatasi waktu. Rumus fisika yang kedua adalah buktikan hakikat daripada kelengkungan ruang waktu. Saya pakai analogi saja. Analogi simple saja. Di dalam alam semesta kita ada matahari.

0: Matahari dan bumi itu massa yang berbeda. Unsur zat kimia yang dimiliki oleh matahari dan bumi itu berbeda. Energi yang ditumpulkan oleh dua makhluk Allah ini juga berbeda. Rumusnya, kalau kita pakai rumus MC kuadrat, matahari adalah salah satu contoh yang memiliki massa dan energi terkuat sehingga di sekelilingnya bisa mengubah ruang, kelengkungan ruang dan waktu. Rumusnya, kalau ruang, kelengkungan ruang waktu semakin terjadi, maka posisi kita berada di dalamnya semakin melambat. Saya berikan contoh saja. Ada dua orang. Pertama, dia tinggal di bumi. Satu orang lagi, dia ke alam semesta. Kita anggap sajalah, yang ada di bumi namanya Ahmad. Yang ada di ruang angkasa namanya Muhammad. Ahmad dengan teori waktu jam yang seperti mana biasa dia alami di bumi, itu sangat berbeda dengan Muhammad yang berada pada posisi kelengkungan ruang dan waktu akibat daripada efek massa dan energi matahari. Pertanyaan dasarnya adalah, mana yang lebih lambat, Muhammad atau Ahmad yang ada di bumi? Yang lebih lambat, Muhammad yang ada pada posisi kelengkungan ruang dan waktu. Ibaratnya, kalaulah orang ini hidup dalam satu hidup, kita sebutlah kembar, Ahmad dan Muhammad ini orang kembar, maka lebih tua Ahmad yang ada di bumi daripada Muhammad yang ada dalam posisi kelengkungan ruang waktu. Ahmad sudah berumur 60 tahun dan Muhammad masih berumur 40 tahun. Itu yang disebut dengan dilatasi waktu yang ditemukan oleh Albert Einstein itu. Maka untuk membuktikan laut ini, itulah laut yang dimaksudkan oleh Imam At-Tabari. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah dalam bentuk al-biharu, laut. Dalam bahasa ilmu pengetahuannya adalah adanya unsur dilatasi waktu dan kelengkungan ruang dan waktu. Kelengkungan ruang dan waktu itu terjadi sama seperti gelombang yang kita bahas tadi. Kan disebut tadi, maujun makfufun. Maujun makfufun itu gelombang. Nah, gelombang itulah yang tersebar di alam semesta, yang semua dalam gelombang itu ada matahari, ada Jupiter, ada Venus, ada planet, ada galaksi di atasnya. Maka oleh karena itu, apa yang disebut di dalam kitab ini sangat cocoklah dengan ilmu astronomi disampaikan oleh ilmuwan-ilmuwan barat. Nah, sekarang pertanyaannya orang tidak faham, coba nanti belajar pahami apa itu dilatasi waktu. Maka coba saya berikan contoh saja. Saya mau tanya, kalau saya jatuhkan dua benda ini, ini apa namanya, kertas dengan HP, saya jatuhkan dalam waktu yang bersamaan. Pertanyaannya, mana yang lebih sampai dahulu ke bumi? HP ya? Kemana leh? Yang lebih sampai dulu ke bumi? HP. Kenapa kita berpedoman tentang hal itu? Sebab kita beralih kepada hukum fisika yang disebut dengan gravitasi. Jadi kenapa HP bisa jatuh lebih dahulu? Karena ada gaya gravitasi. Nah, sekarang ilmuwan membuktikan itu dalam dua objek benda. Dia pakai satu kapas, dia pakai satu apel. Itu direkam oleh BBC. BBC pernah merekam penelitian itu. BBC itu namanya. BBC itu adalah merekam segala aktivitas sains yang terjadi di Eropa. Ada satu ilmuwan, dia buat ruangan, ada suatu ruangan besar. Ruangan itu nol gaya gravitasi. Dia ambil kapas, dia taruh di atas. Dia ambil apel juga, dia taruh ke atas. Dalam waktu bersamaan, dia jatuhkan apel dan kapas itu. Sekarang, sebelum kita jawab penelitian itu, saya mau bertanya. Kalau dengan gaya gravitasi, apel dan kapas lebih dahulu mana yang jatuh ke bumi? Apel. Tapi nyatanya BBC merekam bahwa apel. apel dan kapas jika dijatuhkan dalam waktu bersamaan dalam ruangan nol gaya gravitasi, mereka jatuh bersamaan. Apel dan kapas jatuh bersamaan. Inilah yang nanti disebut dengan ditalasi waktu, dilatasi waktu, yang diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan barat dulu. Dilatasi waktu dan kelengkungan ruang dan waktu, itulah yang nanti bisa kita buktikan adanya laut yang disebut oleh Imam At-Tabari tadi, yang disebut dengan istilah maujun. Maujun itu gelombang, itulah itu. Maka jemaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah sampaikan Islam ini, tidak ada kebohongan sedikit pun di dalamnya. Memang ilmu pengetahuan ini tidak muncul pada masa Rasulullah. Ilmu pengetahuan itu muncul pada abad ke-20. Di sanalah nanti sedikit demi sedikit mereka bisa membuktikan bagaimana Islam mengajarkan ilmu sains yang sangat mendalam, tapi pada hakikatnya belum ditemukan pengetahuan. 1400 tahun yang lalu sudah diturunkan ayat, walaupun masa itu belum ditemukan ilmu teknologi, tapi dibuktikan oleh ilmuwan pada abad 20. Yang menunggu. Nah, yang uniknya tegutungku sekalian, yang uniknya dilatasi waktu dan kelengkungan ruang dan waktu itu tidak aktif ketika Rasulullah berangkat Isra dan Mi'raj. Ya, ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kenapa? Karena Rasulullah berangkat tidak pakai rumus kimia, tidak pakai rumus fisika. Fisika dihilangkan Allah, kimia dihilangkan Allah, Allah sendiri yang memperjalankan Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj. Maka Rasulullah waktu Isra Mi'raj tidak ada hukum fisika di sana. Nabi tidak terkena hukum fisika, tidak terkena hukum matematika. 199 juta kilometer kecepatan cahaya itu tidak aktif pada perjalanan Isra Mi'raj Sayyidina Maulana Muhammad. Maka beliau berangkat dengan kecepatan yang tinggi, tubuh beliau sehat, ruh beliau sehat. Menyodanya han sehat aku, wajin cok ju Honda apa Honda balap aku, pulang menyodanya yang han tumbun, pijut. Kena ngangin kan tepupo ke helikopter aku. Kemudian kan? Kenapa? Karena hukum fisika aktif. Bayangkan Rasulullah dari Isra Mi'raj tu beliau Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau andai Burak itu berjalan dengan memakai gaya kecepatan cahaya 199 juta kilometer dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi hanya memerlukan waktu 0,01 detik. Kalau kecepatan cahaya, tapi tidak ada di situ. Kecepatan cahaya itu non aktif. Nah, maka oleh karena itu jamaah dirahmatillah Allah, saya rasa penting kita belajar ilmu-ilmu seperti itu. Dalam hal ini untuk membuktikan tentang keaslian dan kebenaran agama kita sendiri. Ini yang sedang terjadi di Eropa. Itulah sebabnya orang Eropa hari ini grafik keislamannya naik. Orang Eropa nang rumah ke ramai yang tak mau Islam. Digitanya orang ke Islam lebih dari Islam. Itu fakta yang terjadi. Nah, baik ya, baik ya. Sekarang kita mau tanya kepada Rasulullah SAW. Apa yang disebut dengan khunnas? Nah, tadi kan ada disebut bahwa dalam laut itu ada matahari, ada bulan, ada khunnas. Sekarang kita tanya kepada Rasulullah, khunnas itu apa? Dalam riwayat ini disebut bahwa Imam Ali pernah datang ke Nabi. Imam Ali datang ke Nabi, beliau bilang begini. Ini sebelum pertanyaan muncul, beliau bilang Imam Ali, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Nabi, demi ayahku, demi ibuku, engkau ya Rasulullah. Saya ingin bertanya Nabi, famal khunnas? Khunnas itu apa Nabi? Allah sebut dalam Al-Quran istilah khunnas. Khunnas itu apa? Maka Nabi menjawab, ya Ali, wahai Ali, hunna khamsatu kawakibin. Khunnas itu adalah 5 bintang. Khunnas itu 5 bintang. Pertama, Nabi sebut, ada 1 bintang di alam semesta, kata Nabi, namanya Al-Birjis. Birjis namanya. Yang kedua Wazuhal, ada satu namanya Zuhal, bukan Juhal. Kalau Juhal pakai jim itu artinya bodoh, Juhal. Kalau Zuhal, Za itu bintang. Jadi ada satu bintang namanya Al-Birjis, kemudian ada satu lagi namanya Zuhal, kemudian Wabahram, ada bintang lagi yang disebut Nabi dengan Bahram. Yang keempat, oh yang kelima adalah Zuhrah. Ah, tapi uniknya Nabi bersabda, fahadhil kawaibu al-khamsatu at-tali'ati al-jariyati. Kamu tahu enggak Ali, lima bintang ini itu bergerak bersamaan. At-tali'ati al-jariyati, dia terbit bersamaan, dia terbenam pun bersamaan. Wallahu a'lam bagaimana bentuk bintang itu kita nak tahu. Maka Nabi bersabda, mithla syamsi wal qamari, sama seperti bulan dan matahari. Maka Nabi juga bersabda, al-adiyati ma'aha, dan juga bintang-bintang itu kembali bersama. Nah, itulah yang disebut dengan istilah al-khunnas. Nah, sampai hari ini kita nak tahu bintang-bintang itu, sebab dalam ilmu astronomi sendiri menjelaskan tidak ada yang tahu berapa jumlah bintang di alam semesta. Kita sekarang hidup di bumi. Ketika kita keluar dari bumi, kita akan melihat bumi seukuran kecil, seperti kelereng. Kenapa kita keluar ke bumi melihat bumi seperti kelereng? Jika dibandingkan dengan matahari, matahari itu, apabila bumi ingin seperti besarnya matahari, maka bumi harus dikumpulkan sebanyak 1 juta bumi baru seukuran matahari. Menyomenan bumo benyo nunggu matauro benyo. Matauro benyo. Bumo benyo ube ube pu yang hitam-hitam dah bukan erona. Yang hitam-hitam di dalam kuku itulah bumi. Matahari sebesar ini. Dan di atas matahari ada yang lebih besar lagi yang disebut dengan galaksi. Di atas galaksi ada yang lebih besar lagi, dan seterusnya begitu, lebih besar lebih besar. Kita tidak tahu apakah khunnas itu ada di dalam galaksi kita Bima Sakti, atau khunnas itu berada di galaksi terdekat Bima Sakti yang disebut dengan galaksi Andromeda. Galaksi Bima Sakti menuju ke galaksi Andromeda, kalau kita diberi izin oleh Allah untuk pergi ke sana dan kecepatan cahaya, maka perlu waktu sekitar 50 juta tahun baru sampai galaksi Andromeda. Menyohanan petih menung mentung. Kadang drone hanung petih puye nong buka. Bukti gini saja, biar enak. Kemarin kita sudah bahas. Matahari yang kita lihat hari ini, bulan yang kita lihat hari ini, itu bulan kapan? Matahari kapan itu? Nyambek nak pegah nyam len tengah dengan kadang bulan nunggu. Nyam bulan malamnya. Enggak, salah itu. Bulan yang kita lihat hari ini itu bukan bulan sekarang. Itu bulan 8 detik yang lalu. Bulan 8 detik yang lalu itu proses cahaya masuk ke mata kita itu perlu proses 8 detik. Kenapa? Memakai kecepatan cahaya. Matahari yang kita lihat hari ini itu matahari 8 detik yang lalu. Cahayanya masuk ke bumi butuh waktu 8 detik. Menyomenan aku tak beri kesimpulan, bulan dan matahari itu bukan bulan matahari sekarang. Itu bulan matahari 8 detik yang lalu. Itu jarak dengan kita sekitar 1,5 juta kilometer dengan bulan, dengan matahari. Bagaimana ketika kita ingin mengukur antara kita dengan Jupiter yang lebih jauh dari matahari? Ilum kena pegah konnya nunggu. Matahari yang kita lihat hari ini itu matahari 8 detik yang lalu. Ternyata bintang yang berkelap-kelip di atas sana itu bintang yang cahayanya baru masuk ke bumi sekitar ratusan tahun yang lalu. Maka Allah berfirman, wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kan gitu kan? Dalam Quran, kami hiaskan bintang-bintang di langit. Kenapa Allah berfirman tentang itu? Allah ingin mengajak kita untuk berfikir tentang makhluknya bernama bintang. Maka jamaah dirahmatillah Allah, inilah penjelasan kita dulu. insya Allah kita lanjut kembali pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: bebas. Bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
1: Ya.
0: Kira-kira.
1: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Pak Yeni.
0: Ceritanya Mas Doli.
1: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Iya Mas Doli sebentar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Teman Pro2 dimanapun kamu berada, baru saja kita melaksanakan ibadah fardu sholat insya untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Seperti biasanya, saat ini pukul 20:15 waktu Indonesia Barat, kita akan temani suasana malam kamu dengan menghadirkan program musik live chat. Langsung kita ikuti program musik live chat langsung dari RRI Programa 2 Jakarta ya Teman Pro2. Hingga 1 jam ke depan nanti, ya akan menghadirkan bintang tamu dari GMI atau Good Morning Everyone. Langsung dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat mengikuti.
1: Hari Rabu ya.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Masih berangkat sama gue di Taman Amin Lo di malam hari ini, teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari apa sekarang, hari Rabu ya? Gak kerasa sih, ini udah menjelang penghujung bulan Agustus ya. Kayak gue gak tau kenapa kayak Agustus itu nge-skip cepet banget sih. Tiba-tiba udah tanggal 19 aja, ya gak sih? Anyway, buat kamu semua, dimanapun kamu berada, teman Pro 2, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita kedatangan sebuah band yang kemarin baru aja rilis single terbaru nih. Kita bakal ngobrol buat kamu yang mungkin udah ngeliat sosial media Pro 2 FM, udah tahu siapa lah ya. Ada Good Morning Everyone yang kita bakal ajak ngobrol malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, boleh banget teman Pro 2, langsung aja bergabung, langsung merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau gitu pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih, cuman gue penasaran aja. Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan itu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Oh.
2: Morning everyone.
0: Oke.
1: Okay. Sama gurunya, cocok sama gurunya.
0: Anyway, gimana kabar? Mas-masku ini. Wih, luar biasa.
1: Ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya. Waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih?
2: Iya. Udah mau toprak.
0: Aduh. Gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama tadi.
2: Oh wow. Sampai tadi siang.
0: Kemarin malam. Oke. Okay.
1: Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Ada manggung juga sama promo sekalian ya. Terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini seru. Sekalian jalan-jalan ya.
1: Jalan-jalan.
0: Tapi maksudnya sebagai anak band itu maksudnya salah satu apa ya kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya itu salah satu ya. Jadi bisa asiknya sambil
0: bisa jalan-jalan.
1: Bisa jalan-jalan keluar rumah gitu ya.
2: Keluar rumah. Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: di rumah? Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam, ya?
1: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke. Okay.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan, Jawa, Medan Barat. Terus Kendari banyak.
0: Oke. Okay. Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Keliling-keliling.
0: Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya?
3: Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
3: Makanannya enak.
0: Wih, iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
2: Iya.
1: Iya, sebisa mungkin.
0: Ya, sebisa mungkin ya.
1: Sebisa mungkin. Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, dia kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya.
0: Perut yang utama ya. Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Oke. Okay.
2: Di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke. Okay.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Oke.
2: Okay. Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke. Berarti nanti ada full EP-nya di September.
2: September
0: ya.
2: Benar-benar.
0: Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, nggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu nggak rilis, kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita nggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya. Okay. Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar-benar.
2: Di Desember ya gitu. Ya.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025. Sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Termasuk tour juga.
1: Okay. Tour bertajuk albumnya itu Bapak itu gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau rilis single apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami itu banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang dirilis gitu.
0: Oke. Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti ya. Benar-benar dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Virsa yang
0: nulis. Oh, oke. Okay.
1: Jadi EP ini tuh isinya EP-nya namanya Kalah. EP ini tuh isinya ada dua lagu yang satu GMF featuring Virsa Bersari yang ditulis sama GME dan satu lagi lagunya Virsa Bersari yang featuring sama GME yang ditulis sama Virsa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balesan gitu sama
0: benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngulik soal single terbarunya Salah dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama GMA. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya berjudul Salah.
1: Salah.
0: Salah, benar ya.
1: Salah.
0: Berarti,
1: salah.
0: Aduh. Ya, siap, siap.
1: Siap salah.
0: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti?
1: Kenapa ya?
2: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024, terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
0: Okay.
2: Akhirnya dipilihlah Salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Udah. Iya.
2: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
0: Oke.
2: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini, kayaknya kita featuring aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu. Ketemu Virsa terus di apa tour Tunggu Aku di Bandung yang Ceylon 7 itu. Kan kami kan barengan Pak jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa ya.
2: Terus kontak lah si Virsa.
1: Kontak. Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu. Udah kalau gitu kita balas-balasan aja. Maksudnya lagunya GMA yang ditulis GMA featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GMA yang
0: Besari. Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya. Betul. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
1: Lagi makan bebek waktu itu kan.
0: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
2: Lagi makan bebek
0: tiba-tiba jadi itu proyekan ya, benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri, ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
2: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
0: Oke.
2: Jadi gimana ceritanya?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya?
2: Iya.
3: Bagus tuh buat caption.
1: Sani selalu Salah. Itu latar belakangnya.
0: Oke.
1: Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
0: biar halus ya, biar halus.
1: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus dirasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya

0: namanya manusia pasti kan berekspektasi, kita berharap sama seseorang gitu kan, mungkin kita ngelakuin sesuatu pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga.
1: Gimana caranya dong? Gimana ya tadi tuh? Jangan apa?
2: Ya jangan berharap sama manusia lah itu.
0: Asik.
1: Itu dia.
0: Benar-benar.
1: Satu-satunya cara tuh ya.
2: Iya benar.
0: Iya sih.
2: Benar-benar. Kita apa ya? Qanaah, legowo.
0: Asik. Qanaah. Masya Allah. Luar biasa, benar-benar. Tapi berarti apa maksudnya pesan yang pengin disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman Pro 2 dengerin lagu ini apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih maksudnya jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga enggak sedih, enggak apa ya, gak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Oke, benar-benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
1: Iya.
0: Legowo lah. Legowo lah ya, benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita ngelakuin sesuatu
1: nothing tulus. Iya, kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
0: Iya, benar. Benar. Yo man. Gak gue kira tadi mau ada punchline-nya tuh.
1: Mau ada punchline tadi masuk.
0: Yo man. Oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
2: Kenapa, Dan?
0: Nah, kenapa tuh, Bang Daniel?
3: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
1: Okay. Sama-sama si Lageng.
3: Nah, juga sama-sama si Lageng.
0: Jadi nyambung aja ya berarti.
3: Iya
0: ya?
3: Nyambung secara itu.
0: Oke, alright. Oke, okay, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, okay, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Good morning. Sukses.
0: Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firza Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik, dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana yuk? Karena Yuli yang biasa mengaransemen yang masa itu tuh Yuli.
0: Oke.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus apa namanya? Harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya aja ya.
2: Soalnya era sekarang kayak gini, kita harus ya ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu
2: aja. Sama aja. Cuman lebih apa ya yang sekarang lebih yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik kayak kit lebih raw gitu yang enggak yang terlalu rapi gitu ya kita kayaknya
3: nggak
2: terlalu apa
3: elemen terlalu banyak elemen
2: nah yang nggak terlalu banyak elemen jadi cuman ya isinya cuman gitar bass drum
3: vokal
2: bass, apa
3: vokal
2: pasti ya
1: vokal pasti
2: ya.
1: Sama kodam isi kodam
4: sama string section ya kayaknya di lagu ini agak dikurangin kan
2: string section di lagu ini
0: oke
2: nggak terlalu
1: sebenarnya di game-nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya.
2: Nggak terlalu banyak.
1: Cuma
2: ada beberapa sedikit layer gitu, cuman nggak yang terlalu
0: rumit. Benar. Oke, tapi kalau dengan adanya Firza Besari, akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
1: Pasti dari dari karakternya Firza Besari juga kan masih kan di lagu ini dan ada masukan-masukan juga dari Firza Besari kok pas kami produksi kayak rap misalkan gitu jadi banyak apa ya kalau sama Firza banyak discuss, tukar ya, discuss lah tukar ide gitu kan.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Oh iya. Ada beberapa
0: benar. Iya. Oke. Oke, kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. 4 September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi enggak kerasa
0: bener,
1: ya.
0: Bener kan? Iya bener. Iya, 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Bener sih. Iya. Tapi kalau di EP ini Kalah. Ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia, gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan, bukan berhubungan, masih sama gitu ceritanya masih sama gitu. Ada benang merahnya ceritanya gitu kayak di lagunya Salah yang ditulis GME terus sama lagunya Iya yang ditulis sama Firza Besari walaupun gak ngobrol tuh ternyata pas saling ngasih lagu ini masih ada satu relasi masih relate ya lagu-lagu apa dua lagu ini ya gitu dan di dalam lagu ini pun ada dua ada satu kata yang sama gitu Kalah gitu makanya jadi Kalah IP-nya namanya Kalah.
0: Alright,
1: gitu.
0: Karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: kenapa kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Bener. Bener. Iya.
1: Dan ya tadi bisa jadi entomong kalahan karena gak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh gak apa-apa kok gitu. Okay. Gak harus selalu menang gitu. Yeah, kalah pun gak masalah.
0: Benar-benar. Gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat
1: betul,
0: lagi gitu
1: kan. Betul. Semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa
0: itu dia.
1: Bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya bagus. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Brodo yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali. Menarik ya, mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih, kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa gak bikin MV collab antara GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya, udah ada ya.
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin karena ya salah satu project terdekat juga sih.
0: Okay. Itu
1: video klipnya kan bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang semai itu.
0: Ya kan? Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya. Bener, semoga jadwalnya cocok.
1: Semoga jadwalnya cocok.
0: Jadwalnya cocok. Bener. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya?
1: Belum ada
0: ya? Belum ada.
1: Cepatnya udah Sepat tadi ya? Udah ini udah ada.
0: Udah itu, kontakan.
1: Ya, kontakan. Ntar lagi ditunggu ya, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Nah, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke, habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih ya, dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pingin nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September.
1: 4 September
0: ya, benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi, Sani ya?
1: Sama Sani
0: ya, benar-benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya, setelah dimarahin,
2: berkali-kali. Marah sekali langsung bikin lagu kan?
3: Akumulasi.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu, kayak keluar aja gitu, oh lagu gini, okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli
0: okay, lagi. Oke, Juli lagi ya. Benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah? Atau enggak nih, apa maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya, pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih, ada materi nih kayak gini.
1: Okay. Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu
0: produksinya.
3: Benar-benar. Kalau memang benar-benar lagi kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya, kayak mixing masteringnya, itu yang pasti memakan waktu, karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar, ada bukan vendor sih. Ada apa, mixing mastering kan di luar gitu, itu cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu udah beres rekaman, tinggal mixing mastering, itu cepet sih.
0: Benar-benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik tuh kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di, apa yang lagi dirasain gitu.
1: Iya. Okay. Dan lagu itu media
3: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan, dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul. Gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu. Gimana gitu, enggak tahu gitu.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Iya, pasti banyak ya.
0: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Mukjizat yang mungkin kita enggak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya, kayak lagu-lagu lama jadi rame lagi gitu kan.
1: Benar-benar. Yang lagu tahun berapa?
0: Iya.
1: Viral sekarang gitu.
2: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek enggak sih gitu.
0: Iya, itu dia sih, benar, kayak apa sih yang dikejar gitu kan.
1: Yoma.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh lihatnya?
3: Gimana, Dan?
0: Nah. Oke. Okay.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan jangan mengabaikan fundamentalnya gitu. Okay. Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya, yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Oh, bermusik itu kan AI gitu.
2: Tools ya.
1: Tools, jadi tools aja. Benar. Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital, semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan. Tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar-benar sih, asik. Mantap, keren banget sih. Mas Sani 2026.
1: 2029 sih.
0: Apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Oke. Tapi gimana menurut GMA? Menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
1: Masih relevan nggak?
0: Masih ya? Relevan gitu, benar.
1: Kemarin ada yang kami sempat ngobrol kemarin. Gimana?
2: Gimana? Justru malah makin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Okay.
2: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditulis juga. Misalnya ternyata ceritanya tentang ini, tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi. Itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
1: Iya. Dan jadi apa namanya, lagunya jadi, ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
0: Benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
2: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya hasilnya nggak kayak gitu ceritanya kan. Dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar. Iya sih.
1: Iya benar.
0: Oh, kira mau ada lanjutannya.
1: Cuman maju doang.
0: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari GMA next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
1: Next projectnya pasti tadi yang sempat ditanya tadi sama siapa?
0: Bima. YouTube,
1: sama Bima. Mungkin musik videonya yang Salah dan Iya.
0: Oke.
1: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada. Setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
4: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Firsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
0: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
1: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
4: Jakarta.
0: Pasti Jakarta ya. Benar.
4: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
1: Nah, wali-wali mandar jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekalian. Bener, mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase, mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
1: Iya, bener,
0: ya, gitu
1: bener.
0: Kan, kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih. Katanya pecinta lagu-lagu GMA, apalagi yang istimewa. Waduh.
1: Terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GMA, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
2: Fani.
1: Sebenarnya udah pernah sama Fani Sugi. Fani Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu. Okay. Jadi kayak, jadi
2: spontan.
1: Nah, aduh. Itu udah kapan tuh?
0: Baru tuh.
1: Nah. Jadi ya kalau misalnya ditanya ada rencana, pasti enggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuma pas tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
0: Ada lagi. Oh iya, benar-benar. Tapi kalau dari game wish-nya pengin collab sama siapa nih?
1: Beda-beda. Kalau okay. Beda-beda.
0: Coba tapi satu-satu deh, boleh deh.
1: Jauh-jauh.
0: Siapa? Boleh. Mas Daniel.
4: Aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
0: Oh yes.
1: Sherina Munaf.
0: Sherina Munaf, benar-benar. Dia pikir.
1: Iya, yang paling hebat. Kalau dari Mas Daniel. Tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
0: Aduh.
1: Di Petualangan Sherina ya.
0: Balik dulu ke tahun itu tuh.
3: Siapa ya?
0: Siapa?
3: Belum kepikiran.
0: Belum kepikiran ya.
3: Benar. Tadi sih Sherina sih memang.
0: Sherina seru ya.
1: Sama.
0: Seru ya.
1: Berarti sama ya Sherina.
0: Sama, benar.
1: For ini ya fun fact nih.
0: Oke.
1: Yuli tuh ngefans banget sama Sherina.
0: Oh iya.
1: Banget ya. biasanya aku dikirimin terus di DM kayak fotonya Serina yang baru.
0: Oh, iya.
1: Ngefans banget, dia ngefans banget. Yeah. Waktu kecil juga kan, dari kecil
0: sampai sekarang. Bener, kemarin juga dari yang terakhir film sekarang. Yang baru kan juga kan. Iya, foto itu kan maksudnya kan.
3: Iya, bener.
1: Dari kecil sampai sekarang ngefans banget. Bener kan?
0: Bener. Gokil sih.
1: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
0: Siapa?
1: Iya lagi belum kepikiran ya siapa ya?
0: Yeah. Serina juga, oke. Okay.
1: Serina, Eva Celia deh.
0: Eva Celia seru. Terakhir, sama siapa?
2: Sama Serina boleh.
0: Oke. Okay.
2: Tambah sama produser sih.
0: Oh produser yeah, boleh. Siapa tuh?
2: Petra Siombing.
0: Petra Siombing, seru
2: Randy
0: sih.
2: Randy Pandugo gitu.
0: Benar-benar. Ih seru sih.
2: Kolaborasi.
0: Benar-benar. Ih menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya. Amin. Nanti suatu saat mungkin diproduksi sama Petra Siombing. Siapa tahu denger kan?
1: Iya.
0: Siapa tahu ada Serina juga
1: Mas
0: nih.
1: Mas Petra.
0: Masa iya rilis Indonesia nggak denger di Bali
1: Mas
0: ya kan?
1: Halo Mas Petra. Halo, apa kabar?
0: Sukses, mudah-mudahan.
1: Masih ingat kami kemarin kita?
0: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
1: Teman baik.
0: Teman baik. Yeah. Oke, okay, silakan. Mau sampaikan apa nih?
1: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
0: okay.
1: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
0: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
1: Lirik video.
0: Video ya, benar-benar video lirik
1: di YouTube.
0: Di YouTube yeah. GME berarti. Yeah. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
1: Terima kasih.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: GME
0: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye. Life chat.

0: kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produk FM, teman terbaik kamu. Produk FM.

Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti musik live chat langsung dari RRI Programa 2 Jakarta. Kita kembali ke studio Programa 2 RRI Banda Aceh. Suasana malam Anda akan kami kembali temani ya, Teman Pro 2, dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi aktual. Nanti akan kembali kami sajikan ke ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang masih menikmati suasana santai, semoga suasana santai kita menyenangkan. Juga untuk Anda yang lagi beraktivitas ya di malam hari ini, semoga aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Dan juga untuk Anda yang memonitor siaran kami, mungkin masih berada di perjalanan, tetap selalu berhati-hati mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Lagu-lagu hiburan coba kami temani dulu, Teman Pro 2, sebelum kami hadirkan informasi-informasi aktual. Tetap bersama kami di Programa 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: 92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Baru saja kami hadirkan kembali lagu-lagu hiburan untuk menemani suasana malam kita semua. Untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat ya. Lagu-lagu hiburan coba kami temani untuk menyemangati suasana malam kita. Info kali ini ya, seperti diberitakan, coba kita hadirkan dari dunia bola ya. Barcelona sempat menanyakan kondisi Lautaro Martinez kepada Inter Milan saat mencari penyerang tengah baru. Namun ketertarikan terhadap kapten Inter Milan itu belum berkembang menjadi langkah konkret. Lautaro kembali dikaitkan dengan Barcelona karena klub Catalan tersebut sedang mencari alternatif untuk posisi nomor 9. Meski demikian, transfer Lautaro ke Camp Nou saat ini bukan operasi yang sedang berjalan. Menurut laporan Matteo Moreto, Barcelona memang telah mencari informasi mengenai penyerang asal Argentina itu. Akan tetapi, teman Pro 2, pembicaraannya hanya sampai pada tahap penjajakan awal dan tidak berlanjut ke tahap berikutnya. Situasi yang mengejutkan mengingat posisi Lautaro di Inter Milan, pemain berusia 28 tahun tersebut merupakan kapten sekaligus salah satu pemain terpenting dalam rencana klub Italia itu. Di sisi lain, teman Pro 2, fokus Barcelona terhadap pencarian penyerang tengah meningkat setelah upaya merekrut Julian Alvarez mengalami kemunduran besar. Penyerang Atletico Madrid itu sebelumnya menjadi salah satu target utama Blaugrana. Namun transfer Alvarez ke Barcelona kini disebut hampir tidak mungkin terwujud. Informasi terbaru bahkan menyebut peluang kepindahan tersebut sulit untuk diwujudkan. Situasi tersebut membuat Barcelona harus mencari opsi lain untuk memperkuat posisi penyerang tengah. Klub telah melanjutkan sejumlah penjajakan, menjalani komunikasi, bahkan mengeksplorisasi berbagai kemungkinan di bursa transfer. Teman Pro 2, dengan demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nah, kita nggak tahu ya apakah nanti perjalanan atau komunikasi Barcelona dengan Inter Milan akan berjalan mulus untuk bursa transfer Lautaro Martinez. Dan jika Lautaro Martinez bisa hadir di Barcelona, ini adalah salah satu kabar terbaiknya ya. Karena seperti diberitakan juga sebelumnya, Ferran Torres, salah satu penyerang Barcelona, juga dikabarkan udah berpindah ke PSG. Apakah ini slot pergantian dengan Ferran Torres? Kita nggak tahu ya. Kita akan mantau terus perkembangan terkini ke depan nanti, dan nanti pasti akan info-info lainnya akan kami hadirkan juga ke ruang dengar kamu. Teman Pro 2, kita hadirkan kembali lagu-lagu hiburan untuk menyemangati suasana malam kamu. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.
1: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegalau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Lagu-lagu hiburan mengantar kita pada pukul 22 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, coba kami temani kembali ya suasana malam kamu dengan coba kembali menghadirkan info-info aktual. Masih dari dunia olahraga nih, kabar terkini mengenai Marcus Rashford. Wayne Rooney memberikan pesan tegas kepada Mas Marcus Rashford untuk bersiap menjalani kesempatan baru bersama Manchester United. Rooney menilai Rashford memiliki kemampuan yang kembali bersinar, tetapi keputusan untuk bangkit sepenuhnya berada di tangan sang penyerang. Rashford kembali ke Manchester United setelah Barcelona tidak memilih mempermanenkan statusnya usai menjalani masa pinjaman. Pemain asal Inggris itu kemudian tampil dalam pramusim dan berhasil masuk ke dalam rencana Michael Carrick. Rooney juga melihat potensi besar Rashford untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Manchester United. Saat ini teman Pro 2 Rooney masih memegang rekor tersebut dengan torehan 253 gol bersama Setan Merah. Rashford sendiri berada di posisi 15 dalam daftar pencetak gol sepanjang masa Manchester United dengan torehan 138 gol. Dia terakhir kali tampil untuk klub pada Desember 2024 sebelum menjalani masa peminjaman ke Aston Villa dan Barcelona. Di sisi lain, teman Pro 2 Rooney menilai kemampuan Rashford sudah terbukti selama membela Manchester United. Namun legenda Setan Merah itu mempertanyakan seberapa besar keinginan sang penyerang untuk kembali berjuang dalam memperkuat klub. Menurut Rooney, faktor mental dan komitmen akan menjadi bagian penting dari upaya Rashford membangun kembali karirnya di Old Trafford. Ia juga menilai Rashford harus menunjukkan keinginan tersebut melalui sikap di lapangan. Dan di sisi lain juga, Rooney juga kemudian menyoroti etos kerja Rashford. Salah satu aspek yang perlu diperbaiki ialah ia menilai sang pemain masih memiliki usia yang cukup untuk berkembang dan memiliki keunggulan karena berasal dari Manchester. Rooney bahkan menyebut Rashford sebagai salah satunya pemain yang menurutnya memiliki peluang memecahkan rekor 253 gol miliknya bersama Manchester United. Namun peluang tersebut hanya bisa terwujud jika Rashford mampu mengubah sikap dan kembali menunjukkan performa terbaiknya. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Dan untuk kamu yang ingin menikmati suasana istirahatnya, langkah baiknya sebelum istirahat bisa luangkan waktu sejenak ya untuk memastikan kondisi pintu dan jendela sudah dalam keadaan terkunci, dan juga bisa meluangkan waktu untuk memastikan kendaraannya sudah aman dan sudah masuk ke dalam garasi. Jika kondisi semua sudah aman, baru Anda bisa menikmati suasana istirahatnya dengan nyenyak. Lagu-lagu hiburan masih kami temani suasana malam Anda. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam deh nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya pakai kacamata tebal. Macam deh orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap

0: Indonesia juga ada Saikoji, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

Kurkum washkuruni wala takfurun. Ingat olehmu akan daku. Uzkurkum, aku ingat akan kamu. Washkuruni wala takfurun, dan bersyukur olehmu bagiku, wala takfurun, dan jangan kamu kufur. Di atas nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, di atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita hamba, maka kita selaku hambanya Allah bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wala in syakartum la azidannakum, kata Allah. Sungguhnya bila kamu bersyukur di atas nikmat yang telah aku beri, la azidannakum, kata Allah, sungguh aku tambah di atas nikmat-nikmat yang lain. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, bagaimana yang dimaksud dengan syukur? Wa hakikatu syukri an ta'rifa alla mun'ima illa Allah taala. Hakikat syukur adalah engkau kenal tidaklah pemberian nikmat kecuali Allah yang beri. Segala nikmat yang kita miliki, segala nikmat yang sudah ada pada kita hamba, itu semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata, wa qalilum min ibadi syukur, sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku, yang bersyukur di atas nikmat yang telah aku beri, kata Allah. Summa ta'rifa fadaila ni'matillahi ta'ala alaika fi a'dha'ika wa jasadika wa ruhika wa jami'i ma tahtaju ilaihi fi ma'isyatika. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan segala nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Allah memberikan seluruh anggota-anggotanya, anggota kepada kita. Dan Allah berikan harta kepada kita. Dan Allah berikan bentuk kita, bentuk yang sangat sempurna. Itu semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-Nya. Allah berharap kepada kita hamba, Allah hanya bersyukur, kita hamba hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai hamba bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan kepada kitanya hamba. Summa idza arafta dzalika tahara fi qalbika faraha billahi taala wa bi ni'matihi wa bi fadlihi 'alaika. Kemudian
Apabila telah engkau kenal akan yang demikian itu, yang bahwa semestinya kita sebagai hambanya Allah selalu bersyukur di atas nikmatnya Allah, sehingga tahara fi kalbik, Allah menyucikan fi kalbik hati kita hamba. Dengan tersebut faraha billahi ta'ala wa bi ni'matihi wa bi fadlihi 'alaika, sehingga kita selaku hamba senang di atas nikmat yang Allah beri, di atas kelebihan yang Allah beri 'alaika, di atas kita hamba. Yang pertama senang di atas nikmat yang Allah beri, kemudian kita bersyukur di atas nikmat yang telah Allah beri kepada kita hamba. Summa tahudu fil amali bimujibihi wa dhalika bil qalbi wal lisani wa sairil jawarih. Kemudian sesudah kita merasai nikmat yang Allah berikan, segala-galanya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita hamba, semestinya kita hamba takhudu fil amali bumuji, beramal, kewajiban di atas kita hamba beramal, mengerjakan amalan, mengerjakan ibadah, memperbuat segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan segala larangannya, dan mengerjakan segala perintah.

termasuk Allah berikan akal kepada kita. Allah berikan akal dan nafsu, yang maknanya hana ba makhluk lain, umpama ba malaikat Allah berikan akal mentel, ba binatang Allah berikan nafsu mentel, tetapi ba getanyo manusia sempurna Allah berikan akal dan nafsu. Allah berikan akal, Allah berikan hati kepada kita, sehingga dengan hati tersebut fi dzikrillahi wala tansi mun'imik, dengan hati tersebut kita mengingat, kita selalu mengingat Allah. Dengan hati tersebut wala tansi mun'imik, kita tidak lupa kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ingat selalu dukna jai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah nampakkan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, andaikan kamu hitung nikmat Allah akan nikmat Allah, la tuhsuha, sungguh tidak sanggup kamu hitung tentang nikmat Allah yang berikan kepada kita hamba, yang maknanya nyamban jai, nyamban lu pemberian Allah kepada kita yang hamba. Maka tugas sebagai hamba adalah bersyukur di atas pemberiannya Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, ma yang datang kepadamu daripada nikmat itu faminallah, itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kena ladum Allah taala hana gebi tapu kelung, sehingga tatanya ba urung pegahnya nya nanek mata thobi punyung thobi tenaga thobi jaro thobi, yang makna ji hanadih yang bahawanya adalah pemberian daripada Allah. Pajan baru terasa nikmat yang nabi la Allah dikala nikmatnya kagada. Pajan mayum nikmat tiga wate katruh sakit. Pajan mayum nikmat tang mata wate katruh buta. Pajan mayum nikmat harta ahwate kagada harta. Pajan mayum nikmat jabatan yang gemila Allah wate kagada jabatan. Padahal semuanya itu wa ma bikum min ni'matin faminallah, semuanya yang Allah berikan, semuanya nikmat yang datang kepada kita hamba itu faminallah, adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, andaikan kamu hitung nikmat yang Allah berikan la tuhsuha, sungguh tidak dapat kita hitung tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ammal lisanu fa idharu syukuri lillahi ta'ala bitahmidi ilal zallati alaihi. Adapun Allah memberikan lisan kepada kita, bahagian daripada nikmat Allah adalah Allah berikan lisan kepada kita, lidah kepada kita. Maka bagaimana bersyukur di atas lisan tersebut, di atas lidah tersebut. Fa idharu syukuri lillah,
maka mendahirkan syukur kepada Allah Ta'ala di atas lisan yang Allah berikan, di atas lidah yang Allah berikan, bitahmidi ila dzallati alaihi, dengan mengucap tahmid, dengan mengucap alhamdulillah, tahlil dan sebagainya, dengan berzikir, bertahmid, bertahlil, dan mengucap oleh lidah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna, sesuatu yang beruntung kepada orang yang lain, nasihat-nasihat yang keluar daripada lidah. Itu makna syukur di atas lidah yang Allah berikan kepada kita hamba. Ngelidah tersebut Allah, baik tahlil, tahmid, mengucap la ilaha illallah, dan dengan lidah terpegah sesuatu yang beruntung, yang bermanfaat kepada orang yang lain, menasihati orang yang lain, mengarah orang lain kepada kebaikan. Itu maknanya adalah syukur di atas lidah yang Allah berikan. Wa amal jawarih fasti'malu na'millahi ta'ala fi ta'atihi wa tawqih minal isti'anati biha ala ma'asiat hatta inna syakral aynaini antastatirra kulla aibin tarahu lil muslim. Kemudian Allah berikan segala jawarih-jawarih kepada kita hambanya, maka bagaimana bersyukur di atas anggota-anggota yang lain selain daripada lidah yang Allah berikan kepada kita, supaya ada makna syukur kepada pemberiannya Allah. Fasti'malu ni'mallahi ta'ala fi ta'atih adalah memakaikan, memperguna segala nikmat Allah berikan, fi ta'atih, pada ta'atnya Allah, pada patuh perintahnya Allah. Wa tawqifil minal isti'anati biha ala ma'asiatin, dan menjauhkan di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anggota yang Allah berikan. Anggota giyu pakai oleh Allah bata'at Allah, dan giyu pejauh di atas maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama syukur minal ainaini, Allah berikan mata kepada kita, an tastatira kulla aibin tarahu li muslim, yang bahwa mata yang Allah berikan berterhijab, berpadok setiap aib yang takalan ba urang yang Islam, beedih aib urang lain, be nampak aib orang lain. Kibantara ngan mata yang gebila Allah, tanda bersyukur kepada nikmat Allah iaitu mata. Dikala deh aib ba orang lain, be deh ba mata. Puji yang deh sesuatu yang baik, sesuatu yang na keberuntungan ba mata, sesuatu yang na fahala dengan takalan, gebi balasan yang get li Allah dengan mata yang Allah berikan. Wa syukrul uzunaini an tastatira kulla aibin tasma'uhu fih. Begitu juga tentang Allah berikan uzunaini, dua telinga. Bagaimana bersyukur kepada telinga yang Allah berikan kepada kita hamba?
antastitirra kulla aibin tasma'uhu fih, beter hijab kulla aibin setiap aib, bupado bedeh aib-aib yang bila dipegah li orang lain bedeh bak punyung tegedi deh beda pengah. Akan tetapi pada telinga yang Allah berikan bujit keamalan, sesuatu yang tadinya adalah membawaki keberuntungan kepada anggota yang Allah berikan. Wala tasma'u biha bihima illa ma'abahalak, tetapi yang tak pasau lang punyung, yang tak pedengar lang punyung, illa ma'abaha alaika, kecuali sesuatu yang Allah bolehkan, yang Allah perintahkan, yang Allah anjurkan. Itu makna syukur di atas anggota-anggota yang Allah berikan. Maka kita sebagai hambanya Allah, maka selalu bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah berkata di dalam Al-Quran, berkata di dalam ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Andaikan kamu syukur di atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu, la azidannakum, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Yang maknanya kehidupan di dunia, kehidupan di alam barzah, kehidupan di alam kubur lebih nikmat daripada kehidupan yang na di alam dunia. Kehidupan di alam mahsyar lebih nikmat daripada kehidupan di alam barzah, di alam kubur. Begitu Allah menambah-nambahkan nikmatnya kepada kita hamba. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, andaikan hambanya Allah kufur di atas nikmat yang Allah berikan, inna azabi lasyadid, sungguh azabnya Allah yang sangat pedih di sisinya Allah. Yang maknanya kehidupan di alam barzah, kehidupan di alam kubur lebih sengsara daripada kehidupan di alam dunia. Dan kehidupan di alam barzah atau di alam kubur lebih sengsara daripada kehidupan di alam mahsyar, lebih pedih daripada kehidupan di alam barzah atau di alam kubur. Maka hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka selalu kita mohon kepada Allah, kita munajah kepada Allah, Allah selamatkan kita, Allah beri kemudahan kepada kita, dengan doanya yang sering kita sebut pada akhir doa yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah Nabi, ya Allah, kebahagiaan kepada kamu di dunia dengan beramal, dengan beribadah, dengan berbuat perintahmu ya Allah, dengan mengerjakan segala perintahmu ya Allah, bersyukur di atas nikmatmu ya Allah, wa qina azabannar, dan Allah ya Allah berikan kebahagiaan kepada kami ya Allah di akhirat nanti dengan syurgamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Halanallah wa iyyakum ajma'in. Terima kasih di atas perhatiannya, mohon maaf di atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Produa,
5: teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek